0: PMK Jakarta kemarin, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, tiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Jadi kan hanya cash management aja, jadi gak masalah. Kan uangnya gak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandi ini, ya sekarang udah masuk satu Indonesia, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kualitas 39 ini memang tidak minat, ya sama aja, jadi hasilnya Indonesia yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
11: Mbak Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
13: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
12: Ada jemaah-jemaah yang masih
13: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal deportasi kloter pertama. Deportasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
15: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
14: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
16: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
14: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
17: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
14: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
18: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
14: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
19: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
20: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
21: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global.

Kesempatan debut bagi para pemain baru. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Seperti biasa, untuk membantu Anda mempersiapkan aktivitas hari ini, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca terkini. Dan informasi ini tentu penting bagi Anda, terkhususnya bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, melakukan perjalanan, melaut maupun menjalankan pekerjaan sehari-hari, agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca di wilayah kita. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung melalui jalur sambungan telepon bersama narasumber kami, Kak Pascalis, yang sudah terhubung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG, yang akan menyampaikan langsung informasi perakiraan cuaca terbaru untuk Anda. Langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi Kak Pascalis, apa kabar?
4: Halo, selamat pagi, kabar baik Kak.
3: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya Kak, silakan.
4: Selamat pagi pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan Asmat edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kita awali dari wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan hujan lokal, siang hari hujan ringan, malam hari hujan lokal, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-25 km per jam. Selanjutnya wilayah Mapi dan sekitarnya, untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan hujan lokal, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari hujan ringan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya, pagi ini diperkirakan hujan lokal atau hujan yang tidak merata, siang hari diperkirakan hujan ringan, malam hari cerah berawan, dan dini hari berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-96%. Angin bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Perairan Sudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Merauke gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Selanjutnya untuk Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 5,2 meter pada jam 16.00 dan 5,5 meter pada jam 3.00 dini hari. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter pada jam 9 pagi ini dan 3 meter pada jam 21.00. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 20 Mei 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan hujan ringan, Mapi hujan ringan, serta Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Paskalis atas updatean perakiraan cuacanya Kak. Salam sukses buat Kak Paskalis dan juga rekan-rekan BMKG Merauke Kak. Baik, pendengar, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Mopa Merauke bersama dengan Kak Paskalis yang telah menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini melalui sambungan telepon. Dan semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan membantu pendengar dalam mempersiapkan aktivitas, perjalanan, maupun pekerjaan sepanjang hari. Dan pendengar tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan terus ikuti informasi terbaru hanya bersama kami. Dan setelah ini pendengar kami akan menghadirkan sajian informasi dalam program Cek Fakta untuk edisi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Cek Fakta di pagi hari ini hadir kembali ya untuk menemani Anda dengan dua informasi Cek Fakta seperti biasa. Dan dua informasi Cek Fakta berikut ini kami kutip melalui komdigi.go.id. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan beredarnya sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniah Wiyanto. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil Siti Sania Wiyatno, menghubungi masyarakat melalui Facebook Messenger menawarkan hadiah umroh gratis. Faktanya pendengar, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Siti Sania Wiyatno adalah tidak benar. Dilansir dari fatsnews.co.id, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu di mana Kepala Inas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kabupaten Kapuas Hartoni Usawang menegaskan bahwa Siti Sania Wiyatno maupun TPPKK Kabupaten setempat tidak pernah menyelenggarakan program undian hadiah umroh gratis maupun meminta data pribadi masyarakat melalui pesan media sosial pribadi. Dan bisa dikatakan pendengar, informasi terkait akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Siti Sania Wiyanto yang memberikan hadiah umroh gratis melalui pesan di sosial media Facebook adalah informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Untuk updatean informasi selanjutnya atau yang kedua pendengar, terkait dengan Kemenag yang meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban kepada pemerintah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag yang diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Nah, pendengar, berdasarkan fakta tadi, kesimpulan dari informasi terkait dengan Kemenag yang meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah adalah informasi

0: berangkas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Bali. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

0: program moderasi beragama. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bagikan Anda dengan beragam informasi dalam program moderasi beragama untuk edisi hari ini, hari hari Selasa 19 Mei 2026. Dan sebelum kami updatekan dengan informasinya, mendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Pak Haidar, coba lihat lukisannya Andi. Bagus sekali kan?
1: Iya, benar banget, bagus banget. Andi hebat sih. Sebagai penyandang disabilitas tunarungu, dia punya bakat yang luar biasa. Ya, moga-moga dia bisa menangnya di lomba kali ini.
0: Iya, Pak. Tapi sayangnya masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka.
1: Nah, makanya kita juga bisa mengubah pandangan kita. Penyandang disabilitas juga kan punya hak dan kesempatan yang sama kita.
2: Mari bersama-sama wujudkan masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih mimpinya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, satu tujuan, membangun dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Baik pendengar, masih dalam program moderasi beragama ya. Untuk informasi yang pertama kami updatekan untuk Anda terkait dengan program KKN moderasi beragama menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa yang mulai banyak diperkenalkan kampus. Program tersebut lebih memprioritaskan pendidikan toleransi dan kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat. Berbeda dari KKN biasanya pendengar, program ini fokus membangun sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Kegiatan yang dilakukan juga meliputi diskusi toleransi, edukasi sosial, dan juga gotong royong bersama masyarakat sekitar. Mahasiswa juga belajar menghadapi perbedaan budaya, kebiasaan, dan pandangan selama kegiatan berlangsung. Dan pendengar, program tersebut juga dapat membantu memperkuat rasa persatuan mahasiswa dan juga masyarakat. Nah, program KKN Moderasi Beragama ini pendengar diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang peduli terhadap kerukunan sosial masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut dapat memperkuat nilai persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi pembuka dalam program moderasi beragama dengan informasi terkait dengan KKN moderasi beragama yang mengajarkan harmonisasi. Untuk updatean informasi selanjutnya, pendengar, tidak kalah penting, namun akan kami updatekan setelah yang berikut ini.

0: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baik, pendengar, masih dalam program Moderasi Beragama ya. Untuk informasi selanjutnya berikut ini terkait dengan umat Kristiani Dompu diajak untuk menjaga kerukunan di tengah mayoritas. Pemimpin Paroki Gereja Santa Maria Santo Yosef Dompu Nusa Tenggara Barat, Romo Martin de Pores Loya, mengajak umat Kristiani di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat untuk tetap menjaga sikap saling menghormati dan memahami posisi sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat mayoritas muslim. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang selama ini terjalin baik di Kabupaten Dompu. Menurut Romo Martin, warga dan pemerintah Kabupaten Dompu selama ini telah memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi umat Kristiani dalam menjalankan aktivitas peribadatan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia juga secara historis mengatakan kehidupan toleransi di Kabupaten Dompu telah tumbuh kuat sejak lama. Meski berada sebagai kelompok minoritas, umat Kristiani tidak pernah merasa diusik ataupun mendapat perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terlihat dari aktivitas gereja-gereja di Kabupaten Dompu yang dapat melaksanakan peribadatan secara tenang dan terbuka tanpa hambatan. Nah, pendengar, itu tadi informasi di mana umat Kristiani Dompu diajak untuk menjaga kerukunan di tengah mayoritas. Untuk updatean informasinya, pendengar, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Pernah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja, sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat. Tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu. Jadilah netizen yang cerdas, karena jempolmu adalah harimaumu, tapi literasi digital adalah senjatamu.

0: Para pendengar, informasi berikut ini sebagai penutup informasi dalam program Moderasi Beragama. Dan informasi berikut ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Terkait dengan moderasi beragama dinilai sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Di Kabupaten Belu, contohnya Nusa Tenggara Timur, Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ina Padu Iho, SPD, mengatakan moderasi beragama merupakan cara beragama yang adil, tidak ekstrim, dan juga saling menghargai antar umat beragama tanpa mencampur adukkan keyakinan masing-masing. Menurutnya, toleransi dapat diterapkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati umat lain yang sedang menjalankan ibadah, maupun menyediakan makanan khusus bagi tamu saat menghadiri acara keluarga. Ia juga menambahkan suasana toleransi di NTT, khususnya Kabupaten Belu, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam pergaulan antar umat beragama. Selain itu, moderasi beragama juga dinilai mampu memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Nah, pendengar, itu tadi informasi di mana moderasi beragama penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan demikian saja pendengar, seluruh rangkaian program informasi dalam program moderasi beragama untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Hai, selamat siang pendengar. Pukul 11:27 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan Anda dengan dua informasi berikut ini yang saya kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Untuk informasi pertama pendengar, terkait dengan Komisi 1 DPR yang mengapresiasi penambahan alutsista Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dave Laksono, mengapresiasi penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyerahkan secara simbolis alutsista yang baru tiba di Indonesia kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah, pendengar, untuk informasi yang kedua, kita beralih ke informasi daerah. Terkait dengan Gubernur Papua Selatan yang menanggapi film Pesta Babi. Informasi ini terkait dengan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang menanggapi maraknya pembahasan

Unsur budaya perlu dipahami secara bijaksana dan tidak dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apollo juga menekankan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan budaya tempat hidup. Ia menyebut, ada aspek kehidupan yang dapat dikelola untuk kebutuhan pembangunan, namun ada pula yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di masa mendatang. Terkait isu pelarangan pemutaran film, Apollo menegaskan hingga saat ini tidak ada larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran film tersebut di Papua Selatan. Ia mengatakan pemerintah mengacu pada pernyataan Menteri HAM RI yang menyebut pelarangan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Nah, mendengar itu tadi dua informasi sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak, dan nanti selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dengan rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Ya. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Broke siang ini, Pro 1 RRI Broke, Pro 1 RRI Broke, Instagram @Pro 1 RRI Broke, Facebook RRI Pro 1 Broke, Broke siang ini.
4: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Ya, di mana ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya, ya kita akan jalan-jalan atau juga kami akan berbagi informasi terkait juga dengan salah satu daerah khususnya yang ada di Indonesia. Dan juga nanti ya, lebih tepatnya di mana, kita akan ke wilayah Kalimantan, ya di Kalimantan Tengah yang memiliki beberapa kabupaten, pendengar. Ya, di mana untuk wilayah kabupaten atau juga di Kalimantan Tengah, ya ini ada 13 kabupaten, pendengar, dan tentunya juga ini sangat menarik. Dan kita akan berbagi informasi tentang Kabupaten Katingan. Ya, seperti apa wilayah dan juga budaya yang ada di sana, ya, serta tentunya juga lagu-lagu tradisional yang ada di wilayah Katingan atau juga Kabupaten Katingan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga saat Anda menjalankan aktivitas-aktivitas Anda, ya beristirahat ataupun juga ngumpul ya bersama keluarga, rekan-rekan, ya pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke di siang hari ini.

Ya, mendengar satu buah lagu ya, yang berasal dari wilayah Kabupaten Katingan ya, pendengar, dengan judul Bawi Katingan, pendengar. Nah, pendengar, langsung saja ya kita berbagi terkait juga dengan wilayah Katingan yang ada di Kalimantan Tengah, pendengar. Kabupaten Katingan sendiri ini adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya adalah Kasongan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 20.382,26 km persegi. Semboyan kabupaten ini yaitu Penyang Hinje Simpe. Ya, dalam bahasa Ngaju yang artinya hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Dan kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 154 desa, dan 7 kelurahan. Ya, pada semester pertama 2025 lalu, jumlah penduduk Katingan sebanyak 183.552 jiwa. Ya, itu sedikit ya terkait juga dengan wilayah Katingan ya, atau juga Kabupaten Katingan yang memiliki ibu kota ya Kasongan, pendengar. Ya, dan juga memiliki semboyan ya dalam kabupaten ya, di Merauke ada Isakot BK Isakot Kai, di Kabupaten Katingan ada Penyang Hinje Simpe ya, dalam bahasa Ngaju yang artinya hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Dilihat dari sejarahnya, pada awal abad ke-14, wilayah Katingan merupakan salah satu wilayah jajahan Majapahit, seperti yang disebutkan dalam Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365. Nama Sungai Katingan diambil dari nama daerah yang terdapat di hulu sungai tersebut, yaitu daerah Katingan atau Kasongan. Belakangan muncul daerah baru di hilir, yaitu Mendawai. Dan menurut Hikayat Banjar, wilayah Kabupaten Katingan sudah termasuk ke dalam daerah kekuasaan kerajaan Banjar ya Hindu ya negara Dipa sejak pemerintahan Lambung Mangkurat, dengan wilayah kekuasaannya perbatasan paling barat berada di Tanjung Puting, dan wilayah ini ketika itu terdiri atas dua sakai atau daerah, yaitu Mendawai dan Katingan, yang masing-masing memiliki ketua daerah sendiri-sendiri yang disebut Menteri Sakai. Ya, pada abad ke-17, pada masa kekuasaan Sultan Banjar ke-4, wilayah Mendawai dan Katingan ya merupakan salah satu daerah yang diberikan kepada putranya, Pangeran Dipati Antakasuma, yang kemudian menjadi adipati atau raja Kota Waringin menggantikan mertua.

Batas wilayahnya sendiri, Kabupaten Katingan ini merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, luas wilayahnya sendiri mencapai 17.500 km dan wilayah Kabupaten Katingan terbagi menjadi 13 kecamatan dengan ibu kota di Kasongan. Dan adapun batas-batas wilayahnya, di wilayah sebelah utara ya berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan, pendengar. Nah, itu dia. Ya, terkait juga dengan sejarah dan juga batas wilayah ya Kabupaten Katingan. Dan masih akan ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Ya, ini terkait juga dengan wilayah topografi dan juga seperti budaya-budaya ya yang ada di wilayah Kabupaten Katingan seperti apa. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Nah, pendengar, kali ini ya kami akan kembali berbagi informasi terkait juga dengan wilayah Kabupaten Katingan, pendengar. Ya, seperti apa daerah tersebut? Ya, dilihat dari topografinya, Kabupaten Katingan terbagi menjadi 3 bagian, pendengar. Di bagian utara terdapat dataran tinggi dan pegunungan dengan ketinggian 200 sampai 2278 meter di atas permukaan laut. Kemudian di bagian tengah, dataran rendah dengan ketinggian 50 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan bagian selatan, daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan ketinggian 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kelerengan di Kabupaten Katingan umumnya bervariasi antara datar, landai, agak curam, dan curam. Topografi di bagian selatan lebih landai dibandingkan dengan di bagian utara, ya sepanjang batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, umumnya bertopografi curam, ya, lebih dari 40%. Nah, sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10 sampai 50 meter di atas permukaan air laut. Ya, wilayah Kabupaten Katingan terbentang hampir 1.080 km sepanjang daerah aliran Sungai Katingan. Ketinggian wilayah yang tertinggi berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh oleh Kecamatan Marikit dengan ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut yang berada di puncak Gunung Bukit Raya, Pegunungan Suwaner, dan Pegunungan Muler. Sedangkan wilayah terendah berada di Kecamatan Katingan Kuala yang berada di dataran paling rendah yaitu 0 sampai 15 meter di atas permukaan laut. Yaitu secara topografi, ya dilihat juga ya Kabupaten Katingan dilintasi oleh Sungai Katingan yang memiliki panjang 650 km. Sungai yang bermuara di Laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan pemekaran ini. Seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala. Ya, selain sungai besar tersebut, ya wilayah Kabupaten Katingan dialiri juga oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalur penghubung antar satu perkampungan atau pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai ini ada Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban, dan Sungai Sanamang.

Ya, di sana juga ada tempat wisata ya yang ada di Kabupaten Katingan, yaitu ada Bukit Batu Kasongan, Kebun Raya Katingan, Danau Biru Tewang Manyangen, ya Dukuh Betung, Taman Hijau Kasongan, Ruang Terbuka Hijau, Taman Religi Kasongan, Taman Kota Kasongan, Taman Wisata Gangga Kumkum, pendengar. Ya itu dia ya tempat-tempat pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Ya, bila dilihat dari kebudayaan ya yang ada di wilayah Kabupaten Katingan, kebudayaan Katingan berakar dari suku Dayak Katingan, ya subetnis rumpun Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ya, mereka memegang teguh semboyan Penyang Hinje Simpei yang artinya hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Ya, poin-poin penting dari kebudayaan Katingan meliputi, ya, dilihat dari ritual dan kepercayaan spiritual, ada manajah antang, ya ini adalah upacara memanggil burung antang atau elang untuk mencari petunjuk, pertanda baik atau solusi saat masyarakat mengalami kesulitan. Kemudian ada sangiang, ya ini adalah ritual pengobatan tradisional yang dijalankan secara spiritual melalui lantunan mantra. Kemudian sasana kayau dan gandang ahung, ini adalah tradisi sastra lisan dan tabuhan musik sakral yang menjadi cara hidup masyarakat dalam berkomunikasi dengan leluhur, terutama saat upacara duka. Ya, dilihat juga dari kesenian dan kerajinan tangannya, ya. Di sana ada anyaman rotan, nah kerajinan khas turun-temurun yang sangat diandalkan secara ekonomi dengan corak motif yang unik. Dan juga untuk tari tradisional, ini termasuk tari Bawi Kuwu yang menceritakan ritual pingitan gadis remaja, serta tari kinyah yang bernuansa gerakan bela diri, pendengar. Kekayaan warisan leluhur ini terus dijaga dan diperkenalkan ke ranah yang lebih luas melalui acara seperti Festival Budaya Penyang Hinje Simpei tingkat kabupaten maupun Festival Budaya Isen Mulang tingkat provinsi, pendengar. Ya, itu dia sedikit informasi ya untuk Kabupaten Katingan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, ya, terkait juga dengan letak wilayah dan juga budaya yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita jelang pukul 13, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Cláudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Nah, untuk Anda juga, ya, tadi baru saja Anda ikuti warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3 RRI pendengar. Dan masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda, para pecinta musik dangdut yang ada di seputaran wilayah kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, Anda bisa bergabung bersama kami ya di siang hari ini. Tentunya hanya lagu-lagu dangdut yang akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silakan di 0971-333-0745 pendengar. Di 0971-333-0745. Oke, belum ada yang bergabung ya di siang hari ini. Di 0971-333-0745. Setelah tadi ada dua buah lagu yang coba kami hadirkan untuk menjadi pembuka kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Cinta Memilih Pergi dari Danang dan juga Balena dengan lagu berjudul Percuma Main Dukun. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, langsung terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk Anda di 0971-333-0745. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pak De.
0: Wih, Pak De Tamir. Mas Bayu bagaimana Mas Bayu? Mas Bayu ya? Aduh, Pak De apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mas Hari juga begitu sehat
0: walafiat. Amin. Oke, Pak De silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Nah, saya minta Tabah saja.
0: Waduh, Dayu Age nih kayaknya.
1: Iya.
0: Waduh, Tabah ya. Tabahnya kenapa ini kok minta lagu?
1: Habis panasnya kayak begini, kalau enggak Tabah bagaimana?
0: Oh iya, betul. Oke, silakan Pak De dikirim dulu buat siapa nih lagunya?
1: Ya, bisa untuk Bang Ari yang lagi bertugas. Sampai tuntas nanti sore.
0: Amin.
1: Ya, untuk Bang Iwan, Bang Cud, Bang Luhut, Bang Hamzah Yusuf, Bu Natalia, Bu Farida, Bintang Pratama, Puja itu di Bintuni, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu, Pak Norti, Mama Ines, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Putra Tamir ya di Tanah Miring SP4 yang sudah menjadi penelpon pertama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakangnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida apa kabar?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat baik ya.
0: Amin. Oke, Ibu Farida silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa ini, Bu?
2: Lagu dangdutnya judulnya Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu. Penyanyinya siapa tuh?
2: Santi Sartika.
0: Sakartika ya?
2: Iya, Santi Sartika.
0: Sartika. Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim dulu, Bu. Buat siapa?
2: Iya, yang barusan lewat tadi siapa?
0: Putra Tamir.
2: Oh iya, salam buat Putra Tamir ya, ada Cigure Jakarta, Ayu Dimas Boisana, ada Mas Lia Panasron, Bintang Pratama, ada Puja, ada Mama Ipa, ada Buta El, Pak Benijo dari Manado ya.
0: Kemudian? Ya, halo, Ibu Farida? Ya, halo? Halo, Ibu Farida? Halo. Oke, sepertinya terputus ya. Ini sepertinya karena kendala dari masalah jaringan begitu. Tapi tidak apa-apa ya, kita sudah siapkan lagunya Santi Sartika dengan lagu berjudul Hanya Kamu, pendengar. Nah, untuk Anda para pecinta musik dangdut ya yang ada di seluruh wilayah Papua Selatan semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dua buah lagu, Tabah dari Dayu Age dan juga Santi Sartika dengan Hanya Kamu, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut, adalah kita Bang Ari.
0: Selamat siang juga Bang Luhut, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat, selasa juga cerah.
0: Amin. Oke, Bang Luhut silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih Bang?
1: Aku mau dengerin dangdutnya dari yang judulnya ini loh, Goyang Nasi Padang juga.
0: Oh, Goyang Nasi Padang?
1: Iya.
0: Waduh, ini kayaknya sudah makan kah belum ini?
1: Kalau makan sudah.
0: Nasi Padang juga?
1: Oh, belum. Nasi Padang tapi nasi Padang.
0: Oke, Bang Luhut silakan. Dikirim buat siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Aris yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada juga Pak Freddy, Bang Sutra Tamir, Bung Nolki, Pak Bernard, Bang Sita Mami, Bang Iwan, Bang Yusuf, Ibu, Sri, Mbak Rida, Ibu Siti, Mama Ine, Ibu Ani, Ibu Mas Dia, Bunda Ime, Ibu Natalia, Ibu Jati, Abdul Rahim, terus buat Sima-Simanya, ada Puja, dan Sima-Simanya saya jelas Bang.
0: Oke.
1: Oke, ada lagunya itu kan Bang?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Ari. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dan itu adalah kita. Terima kasih Bang Ari.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Luhut ya. Horas juga Bang. Satu buah lagu dari miliknya Duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang ya. Sudah kami siapkan. Dan untuk Anda semuanya, silakan kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Oke. Ini Ibu Ani di Manado.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kabar baik. Sehat.
0: Amin.
2: Baik-baik kabar, baik-baik sehat. Baik-baik punya.
0: Oke, Bu Ani, silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bu?
2: Ada itu, apa namanya? Pura-pura tidak tahu.
0: Pura-pura tidak tahu? Pura-pura dalam perahu berarti? Kura-kura dalam perahu berarti?
2: Iya, pura-pura tidak tahu.
0: Pura-pura dari, tidak tahu ya?
2: Dari siapa dulu itu? Suryansa kalau nggak salah.
0: Siapa? Pura-pura enggak tahu.
2: Pura-pura enggak tahu.
0: Penyanyi siapa?
2: Suryansa, apa itu?
0: Suryansa.
2: Ah. Boleh. Kalau tidak boleh ganti.
0: Suryansa. Soalnya kita belum ketemu nih.
2: Oh, belum ketemu. Atau korban perasaan ada.
0: Ini kalau ada nih Sania. Sania pura-pura tidak tahu. Kemudian pura-pura nggak tahu ini ada Suryanto Siregar.
2: Suryansyah.
0: Jangan Suryanto. Suryansa. Beda sekali tuh.
2: Suryansyah. Betul. Ada Suryansyah di sini wakil apa itu bupati.
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan Bu dikirim buat siapa nih?
2: Teman-teman yang sedang tugas. Salam sukses, salam. Ya ampun, kemarin apa dulu namanya lagunya?
0: Apa tuh?
2: Kalau masih boleh, ini pura-pura tidak tahu. Ada, kalau masih boleh pura-pura tidak tahu. Oke deh, yang mengirim salam nih yang lewat aja kita lebih Bang Luhut juga dan kita lebih Ibu. Apa? Ibu
0: Farida.
2: Apa dulu Farida yang ada di mana di Sulawesi Tengah, ada Jerong Pe Panasrun juga yang di Sulawesi juga Sulawesi Tengah. Ada Jerong Pe Ibu siapa? Saya lupa ini yang di Toli-Toli. Ada Jerong Pe Bang Yunus juga, ada Jerong Pe Putra Tengah, ada Jerong Pe Persama semua juga tak terkecuali.
0: Oke.
2: Kembali ke yang tugas yang tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja ya dua buah persembahan. Ada Duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang dan juga Suryanto Siregar dengan Pura-Pura Enggak Tahu. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di siang hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang masih terus ya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya saat ini sudah di pukul 14:11 ya. Dan untuk Anda semuanya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, setelah tadi ada dua buah lagu ya yang coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Goyang Nasi Padang dari miliknya Duo Anggrek dan juga satu buah lagu dari Suryanto Siregar dengan Pura-Pura Tidak Tahu ya. Baik, masih dinantikan, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Ya enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 14.20 ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat mendengarkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik ya, untuk Anda semuanya kami masih menantikan di 0971-333-0745. Pendengar, ada siapa di ujung telepon? Ya, kami tunggu di 0971-333-0745 di siang hari ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Hei, coba kan tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, Beringgara Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 14.41 menit. Dan kami terima satu orang penelpon yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Papua Selatan ataupun juga di manapun itu ya, yang bisa mendengarkan siaran kami, kami tunggu deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

0: Ya, halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Saudara kita, selamat siang.
0: Selamat siang, Ayu di Masohi, apa kabar?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah sangat baik dan cuaca hari ini cerah dan sudah mulai gerimis lagi, kembali cerah lagi.
0: Sudah mulai gerimis lagi ya, oke. Ya, oke, Ayu, silakan.
1: Lagunya dari Solid Age, jangan deh, jangan punya Solid Age, dari punyanya ini aja, siapa tuh ya. Ini Cynthia, apa sih ya itu dulu?
0: Apa ini Cynthia?
1: Cinta sayur asem.
0: Oh, cinta sayur asem. Gak mau sayur apa gitu yang lain?
1: Aduh, enggak deh, itu aja sayur asem.
0: Siang-siang enak ya, pas berarti.
1: Kalau siang-siang makan sayur asem, pas kan ada jagungnya, ada kacangnya juga. Tapi yang kurang di kacang Bogor, kan
0: enak. Oh iya. Oke, ayo silakan.
1: Oke, pertama menyapa buat Pak Freddy Putri bersama keluarga saya selalu, kemudian juga untuk Pak Rutinus, Pak Rias, putra-putra semuanya, Putra Marin, Putra Marori dan semua yang ada di sana saya selalu, Mama Ines, Putri juga, Bria Jakarta, Pak Bali, Benang Pratama, Bria Jakarta, kemudian juga ada cerita pertama Kak Anis ya, Bunda Kris, Bunda Tante Maria di Palembang maksud saya. Dan juga buat Pak Bejo. Juga ada apa lagi ya tuh, kok saya lupa ya. Terus buat Bang Leman maksud saya. Kemudian juga ada, aduh, semua semua aja tanpa terkecuali mendengarkan Sosat Eri Merauke. Selamat siang, mohon maaf ya karena waktu terusi ya. Jadi kita agak lupa gitu ya. Tapi tak apa, besok-besok bisa bergabung kembali.
0: Betul.
1: Buat yang lagi bertugas nih, selamat malam, selalu sehat. Pokoknya hati-hati ya, jangan tetap semangat. Dan selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Ayu di Masohi yang sudah bergabung di siang hari ini. Menjadi penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah bergabung di program ini. Dan nanti ya kami akan hadir kembali di pukul 15 waktu Indonesia Timur di Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Satu buah lagu, ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto.

0: Pendengar, Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladib Gepse, resmi menutup Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, FLS 3N, serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Bagian hadiah digelar. Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gepse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
2: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik FLS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita khusus untuk kegiatan olahraga untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
1: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Semangat perjuangan pahlawan nasional Thomas Matulesi atau Patimura menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Saat peringatan 209 tahun Patimura yang berlangsung Jumat kemarin di lapangan Mandala Merauke, Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse menyampaikan semangat perjuangan pahlawan nasional Patimura menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan. Bupati mengingatkan kembali sejarah perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda yang dipimpin Patimura pada dua abad lalu, yang menurutnya perjuangan tersebut lahir dari penderitaan rakyat Maluku akibat penjajahan yang terjadi pada masa itu. Keberhasilan rakyat Maluku merebut benteng Dorestage pada 8 Mei 1817 di kota Saparua sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Yosep Gepse, pelaksanaan peringatan 209 tahun Patimura di Merauke menjadi suatu anugerah karena dapat berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan antar warga.
4: Dan sebelumnya banyak penderitaan yang dirasakan oleh warga Maluku, sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada waktu itu dalam rangka mengusir dan menumpas penjajahan Belanda di bumi Maluku. Dan tepatnya tanggal 8 Mei tahun 1817 Thomas Matulesi dan warga Maluku merebut benteng Dorestage.
3: Bupati Yosep Gepse berharap semangat perjuangan Patimura dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai motivasi untuk menjaga persatuan, menghargai kebersamaan, dan membangun daerah dengan semangat gotong royong. Dengan teladan Patimura, seluruh rakyat Maluku di Merauke diharapkan menjadi teladan masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan. Sesuai moto kebersamaan Merauke, satu hati, satu tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke memperluas jangkauan edukasi kesehatan reproduksi hingga ke wilayah Distrik Kimam. Langkah itu diambil guna memastikan remaja di wilayah pesisir mendapatkan hak informasi yang setara. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke, Paulina Mahuse, mengatakan, fokus utama kegiatan pada tahun 2026 ini memang diarahkan untuk menyentuh sekolah-sekolah yang selama ini sulit terjangkau layanan sosialisasi pusat. Dua sekolah yang menjadi sasaran utama adalah SMA Negeri 1 Kimam dan SMP YPPK Santo Kizito Kimam. Menurutnya, kehadiran tim ahli kesehatan reproduksi di bangku pendidikan diharapkan mampu mengisi kekosongan informasi medis yang akurat bagi para siswa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin setiap orang untuk mendapat akses, terutama anak-anak sekolah. Paulina Mahuse menyampaikan, masyarakat Distrik Kimam menyambut baik inisiatif tersebut, mengingat pentingnya pemahaman kesehatan bagi anak-anak yang tengah beranjak dewasa, dan edukasi mandiri dianggap sebagai benteng pertama dalam menjaga kualitas hidup generasi muda. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo didampingi pimpinan OPD melakukan kunjungan kerja ke Kampung Kaniskobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur mengajak warga Kaniskobat untuk mendukung program kerja pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Setibanya di Kampung Kaniskobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Gubernur Papua Selatan dan rombongan langsung disambut masyarakat setempat dengan tarian adat selamat datang dan memberikan cenderamata berupa mahkota dan tas noken, serta selanjutnya melakukan tatap muka dan serap aspirasi. Dalam tatap muka tersebut, Gubernur Apollo mengajak warga Kaniskobat untuk mendukung seluruh program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan turut serta dalam pembangunan agar daerahnya cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dikatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Merauke sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana wilayah maupun pembangunan sumber daya manusia.
5: Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung semua program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah kabupaten. Kita juga ikut mengambil bagian dengan serta di dalam pelaksanaan pembangunan supaya daerah kita cepat tumbuh, berkembang, dan bisa mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara kita yang sudah maju.
1: Usai melakukan tatap muka, dilanjutkan dengan Gubernur mendengar aspirasi dari masyarakat dan menjawab kebutuhan yang menjadi skala prioritas di kampung tersebut. Ia mengatakan, tahun ini pihaknya akan membantu 1 unit motor roda 3, 1 unit speedboat dan motor 40 PK agar memudahkan sarana transportasi laut masyarakat yang hendak bepergian ke distrik maupun ke Kabupaten Merauke.
5: Tapi pada saat ini mungkin ada beberapa yang bisa Bapak jawab langsung. Yang pertama tadi kita bantu 1 speedboat 40 PK dengan bodi langsung. Nanti Bapak Kepala Kampung silakan diatur untuk masyarakat bisa pakai sama-sama ya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan.
1: Selain itu juga pemerintah akan memberikan bantuan motor 15 PK kepada pihak gereja dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan untuk segera membuat sumur bor sesuai permintaan warga. Dalam kunjungan tersebut juga, pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah kepada Kampung Kaniskobat, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pembinaan personel kepolisian Merauke menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kembali Jessica Ardana menurunkan laporannya.
3: Dalam dialog patroli udara, Wakapolres Merauke Kompol Nuryanti menegaskan pembinaan personel menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya, Polres Merauke terus menjalankan berbagai program pembinaan dengan menindaklanjuti arahan dari Mabes Polri dan Polda Papua. Pembinaan dilakukan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berupa pelanggaran disiplin maupun kode etik, mulai dari konseling hingga tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, saat ini Polres Merauke memiliki sekitar 820 personel yang tersebar di 11 polsek jajaran, 12 pos polisi, dan 9 pol subsektor. Dengan jumlah personel yang masih terbatas dibanding kebutuhan, anggota Polri disebut berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
6: Jadi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan, apalagi kalau anggota tersebut punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, sehingga kalau memang masih bisa kita memberikan hukuman yang ringan namun tapi tetap memberikan punishment, ya, punishment hukuman kepada dia, tapi bukan berarti untuk anggota tersebut, oh iya, seenaknya nanti tidak diberikan hukuman, tetapi dia merasa bahwa, oh saya dibiarkan seperti ini, oh tidak seperti itu.
3: Menurut Kompol Nuryanti, jika ada pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota, maka disitulah fungsi pembinaan bagi personel. Selain konseling, pembinaan dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, tindakan disiplin, hingga sidang kode etik bila pelanggaran terus berulang. Bahkan, sanksi terberat dapat berupa punktasi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ia menambahkan, Polres Merauke juga berkoordinasi dengan Polda Papua dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan, termasuk rehabilitasi bagi anggota yang terlibat kasus tertentu seperti penyalahgunaan narkoba. Jessica Ardana melaporkan.
0: Memantau langsung kesiapan dan memberikan dukungan kepada jajarannya dan Satgas Yonif 123 Raja Wali melaksanakan kunjungan kerja ke pos Tomor yang berlokasi di Distrik Tomor Birip, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kunjungan itu tidak hanya sebatas pemantauan, tetapi juga diwarnai dengan peresmian dua fasilitas penting bagi masyarakat setempat, yakni Pendidikan Anak Usia Dini Kartika dan Taman Baca Raja Wali. Menandai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di wilayah perbatasan, PAUD Kartika diharapkan menjadi wadah edukasi pertama yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Sementara Taman Baca Raja Wali akan membuka jendela dunia bagi masyarakat melalui koleksi buku yang beragam. Dalam sambutannya, dan Satgas Yonif 123 Raja Wali Letkol Infantri Anhar Agil Gunawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan PAUD Kartika dan Taman Baca Raja Wali. Ia mengatakan kehadiran PAUD dan Taman Baca itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Distrik Tomor Birip, mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, serta menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja, ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda ya di sore hari ini. Dan saat ini ya sudah di pukul 15:50 dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Kok pernah sadar kah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor, kita tinggal pesan.

Dan ingat juga ya, ini bukan cuma untuk buat belanja saja. Buat kau yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kau juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kau punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kau pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita orang punya dompet ikut.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era di Merauke. Ya, kali ini pendengar kami sampaikan ruang informasi masyarakat. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: Ya, selanjutnya informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi/. Serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 41/PDT-G/2026/PNMRK memanggil Mikael Maksun yang beralamat dahulu Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang disebutkan dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Ya, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Teguh Rianto, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Mikael Maksun, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Sugiono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Jainuddin, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, dan Tulus Basuki, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 40/PDT-G/2026/PNMRK memanggil Hartono yang beralamat dahulu di Desa Kurik, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang disebutkan dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Bacok Salio, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Hartono, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

ekonomi daerah tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan budaya kita dikenal dunia. Dengan bergandengan tangan, kita promosikan pariwisata Indonesia. Kita jaga keindahannya, rawat budayanya, dan sambut dunia dengan senyum yang hangat. Karena menjelajahi Indonesia berarti mengenal diri kita sendiri.

Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini ya. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 16.37. Nah, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan Iran bentuk badan baru untuk kelola Selat Hormuz, pendengar. Iran mengumumkan pembentukan badan baru untuk mengelola Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur perairan strategis ini. Ya, dilansir dari Anadolu, ya, pengumuman tersebut disampaikan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada hari Senin kemarin,

Lead platform media X, Yairan menyatakan badan baru tersebut akan memberikan pembaruan langsung mengenai operasi di Selat Hormuz. Badan ini juga akan menyampaikan perkembangan terbaru di kawasan tersebut, namun pemerintah Iran belum mengungkap struktur, kewenangan maupun tanggung jawab resmi dari badan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur energi terpenting dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan pasar internasional. Gangguan di kawasan tersebut telah memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas sejak pecahnya konflik Iran. Iran sebelumnya mengatakan Iran telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui jalur khusus di Hormuz. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Ya, Iran juga akan mengenakan biaya atas layanan khusus yang diberikan dalam sistem tersebut. Ya, dikatakan hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan itu memicu balasan Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu Amerika di kawasan Teluk bersama dengan penutupan Selat Hormuz. Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Sejak 13 April, Amerika memberlakukan blokade angkutan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, ya, dari luar negeri, terkait juga dengan Iran membentuk badan baru untuk kelola Selat Hormuz.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lengsuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke.

0: Gabi.
1: Mobil hitam sana, mobil dia lari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Esensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.
1: Bahkan ada juga beberapa model yang memprediksi bisa bertahan hingga awal 2027. Seperti itu, Mbak Binda.
2: Oh, baik. Tapi ini kan biasa kalau masyarakat sering nih ya bilang misalnya. Belakangan memang sulit diprediksi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di sore hari ini, dan saat ini sudah dipukul 17.25. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Iya, sama sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almenda Matur Bos, dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di edisi siang hari ini, Selasa 19 Mei 2025. Dan tentunya Anda akan saya temani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dalam rangkaian informasi dan hiburan untuk hari ini. Dan ya, berikut juga akan terus kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu senggang Anda atau waktu istirahat Anda di sore jelang malam hari ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan.

muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Yigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Yigi lainnya, cerita ini menyiratkan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Yigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan

Ya pendengar bersama Rocky, berketakan kami hadir untuk Anda satu buah informasi pemberitahuan. Pemberitahuan terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau AFES. Tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum maupun pelajar, komunitas kreatif serta kementerian dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas anti dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, serta workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan panduan mekanismenya serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan di https://2/ac

0: www.com.label.kompetisi. Dari serta informasi terbaru melalui akun Instagram di @upsec.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan juga edukatif. Ya, benar-benar adalah satu pemberita untuk Anda di Merauke malam ini. Dan tentunya akan kami hadirkan Anda beberapa lagu hiburan
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Instagram @pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini, Merauke Malam Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kami berdarah tetap
1: RRI.

0: Pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Kitma Papua 21 dari RRI Nabire. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreal 1. Rangkuman berita-berita Koreal 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoreal 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruhnya semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Program polisi juga membantu para petani
3: ini. Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masa di petaninya langsung. Tidak

0: ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panennya bagaimana untuk kita kirim ke Bintolok.
1: Ambes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu perwakilan kelompok tani Mukti Harjo Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
2: Pertama itu penjualan. Ya, walau tidak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual petenggula dulu yang tidak kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
3: Sudah difasilitasi oleh Polri, lebih untung ya?
2: Ya untung, jelas untung kita petani. Ya. Harga 5-6.4 itu kan ya kita jual ya. Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
1: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
4: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
5: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
6: Mungkin itu mereka kompeten, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ke khusus-khusus yang ada. Khusus-khusus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Latihan gratis ya kalau pemerintah yang buat.
5: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
4: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di Kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Corit laporkan.
7: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah Kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di Distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
8: kami hari ini. Bersyukur sekali pada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtibmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RTW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan berubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini, lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja, terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
7: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
4: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
9: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gepse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
10: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik FLS 3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita ketik dengan baik.
9: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
11: Dari keterbatasan, keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan membuat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, nomor diri sekarang bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kami juga harus bisa berpakaian kami. Saya hidup ini Pak Bupati agak kurang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas karena Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
4: Gereja dan pemerintah Kabupaten Lovendigo bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Lovendigo, Yohanes Degoden melaporkan.
12: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiara Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
13: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
12: Sementara itu, Pastor Paroki Wakario Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
14: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempat, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berkumpul tempat ini. Jadi harapan yang sangat diharapkan adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah, serta umat Katolik untuk bergerakkan berkumpul.
12: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekarwil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovendigo.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin

jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tuhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tidak dengar, kah?
0: Oh, ya sudah, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar, kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Hah? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau aku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hei, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Niko! Yosua! Niko! Yosua, saya buka pintu, eh. Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk.
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini... Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iya, kemarin Yosua telepon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
1: Aduh, sudah, sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari. Kau makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah?
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan... Kita berdoa dulu.
2: Iya, iya, ayo. Mari,
1: iya,
2: berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini. Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Terima kasih. Ku tahu kau bekerja sangat keras.
2: Ini kenyal sekali, cocok dengan

Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan membuat saluran air dan terowongan air bawah tanah. Banjir merupakan masalah pembuangan air. Jika sudah mengetahui akan dibuang kemana, maka membuat saluran air merupakan salah satu cara pencegahan banjir. Saluran air yang dibuat tidak boleh terhubung ke sungai yang buntu, tapi harus dipastikan tujuannya, yaitu terhubung dengan sungai yang memiliki aliran air yang lancar dan terhubung langsung ke laut.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putih menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa
2: bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada kepenyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau soal Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya? Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insyaallah.
6: Berapa pertanyaan? Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan perjuangan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Krio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Mandir serta ada kemudian itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Mandir aja sih Pak.
8: Diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen itu
4: Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur hingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hansor Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan sendiri empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jamaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Pada hari ini terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Jadi ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
15: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
17: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, karena sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
15: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumbawa, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan

saudari sebangsa dan setanah air. Memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tebur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Bersatu RR Merauke, berikut akan kami ajak Anda untuk bersama-sama ada dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan sudah ada penama pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Puja, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Oh lala, kabarku sangat baik sekali. Ini yang Kak Yogi.
0: Dengan Aldo, Kak Puja.
1: Oh Aldo yang paling keren. Iya. Lagunya apa, Kak?
0: Iya, lagunya kita edisi malam hari ini di tahun 2000-an untuk lagu-lagu barat. Bentar ya, Kak. Oke. Ada dari 50 Cent, Candy Shop, kemudian ada Adele, Daydreamer, kemudian juga ada Akon, Lonely, kemudian ada Alan Sorrenti, Take a Chance.
1: Akon sudah, Akon.
0: Oke, boleh.
1: Oke, lagu ini salam-salam paling spesial pertama nih buat Kak Aldo yang lagi bertugas, selalu tetap semangat. Dari tadi pagi tuh kalau tidak salah ya Kak Yogi kan.
0: Iya, kalau pagi Kak Yogi, siangnya Kak Ari.
1: Aduh, siang saya tidak monitor karena kerjaanku banyak sekali di ruangan. Saya cuma karena pas memang dinas subuh, jadi saya dengar saya buka RRI jam 5. Adanya by the way, berita air dari suara ini secara asing. Ini seperti Kak Yogi, Kak. Saya selamat pagi, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Jadi gitu. Oke, lagi ini salam-salam untuk semua saja, salam kompak, buat Pak Luhut, Ibu Wijati di Wonosobo, Teteh Dinda di Bogor, Pandi Yudhistira di Lampung, Pak Nasrung, salam kompak, serta semua-semuanya tanpa terkecuali, Pak Freddy juga, salam kompak Freddy, saya nih dinas pagi, saya sudah pulang, sudah istirahat, pasti Pak Freddy sering-sering kecoden itu. Kita buat Ibu Istri, Pak Norki, apa kabar Pak Norki, pokoknya mewakili seluruh saja. Buat Abang Gita Mame juga, salam kompak. Buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke, baik, kita pamit. Terima kasih, selamat malam. See you, dan bye-bye.
0: See you, bye-bye, Kak Puja di pintu nih. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan juga ya, senggolan awal dari Kak Puja ya, dari pintu nih. Nah, berikut penampuan kedua. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, itu Puja baru panggil-panggil, jadi saya langsung Freddy masuk saja.
0: Iya, ya, Bang Freddy ya?
2: Iya.
0: Iya, saya takut salah.
2: Iya, tidak salah.
0: Bagaimana
2: ini? Sudah, Pak. Puji Tuhan, sehat. Iya, cuaca hari ini juga mendukung. Aldo tinggal di kawasan mana? Di Bampel kah? Di mana?
0: Saya di Muli, yang Gang KPA.
2: Di Muli, berarti paroki Bampel. Kalau di Muli, lingkungan apa? Teresia atau apa? Di sebelahnya?
0: Iya.
2: Paulus?
0: Saya Protestan, Petra Muli.
2: Oh, Protestan ya? Oh, sorry, saya gak kira apa-apa. Katolik.
0: Enggak apa-apa.
2: Soalnya hari ini Gereja Katolik Paroki Bampel itu sedang pemilihan ketua dewan pastoral paroki gitu. Oh, Aldo Protestan ya. Jarang-jarang, biasanya kalau matur bongs itu biasanya Katolik.
0: Iya, saya ikut dari mama, keluarga mama.
2: Oh, ikut dari mama ya. Oke, ya.
0: Katolik.
2: Oh, Bapak Katolik ya? Oh, Bapak dan Mama masing-masing ya? Ya, oke, baik. Saya belum sempat dengar daftar lagu ini. Punya daftar lagu apa saja Aldo malam hari ini?
0: Iya, untuk malam hari ini kategorinya kita mancanegara untuk tahun 2000-an ada.
2: Iya, sebentar. Ini apa? Suara telepon kecil ya? Itu tadi suaranya Puja bagus, tapi apa banyak telepon itu dari luar? Suaranya kecil.
0: Oh, kalau untuk saat ini apa terdengar jelas?
2: Ah, ini sekarang sudah bagus ini. Okay, iya. Tadi dengarnya seperti jauh sekali suara Agar. Oke, ada daftar lagunya apa malam hari ini?
0: Iya, untuk malam hari ini ada dari 50 Cent, dari Candy Shop, kemudian Idol, Someone Like You, Alicia Keys, Goodbye, kemudian ada Alan Sorrenti, Take a Chance, Beyonce, Smash Into You, Blue If You Come Back, dan Bruno Mars, Talking to the Moon, sama penyanyi legendaris salah satunya dan Celine Dion, Goodbyes, dan Lana Del Rey,
2: iya. Beautiful. Iya, saya intip dulu di luar ya, ada bulan tidak. Biar kita ajak bicara gitu ya.
0: Siap. Talking to the moon ya berarti.
2: Oh, tanggal begini bulan sudah gelap. Ya gak apa-apa. Yeah. Talk to moon. Ya, talk to moon. Ya, bersama Bruno Mars ya. Iya, yeah, talk to moon. Saya kira lagi moonlight. Tidak ada bulan karena sudah lebih dari 15 hari itu. Biasanya purnama itu pada hari ke-15 tiap bulan ya. Oke, Bruno Mars ya?
0: Iya, Bruno Mars. Oke, boleh salam
2: okay. Iya, saya salam untuk Puja ya. Terima kasih ya Puja. Tadi kan siang Puja tidak gabung. Jadi kita sudah duga ini pasti sudah sibuk ini. Dikejar-kejar pekerjaan berarti. Oke, okay, semoga sehat ya. Itu berarti sibuk hari ini. Jadi mesti cukup istirahat. Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Mama Ines juga, Mama Ita, kemudian juga Pak Bernard, Pak Norki, ada juga Mas Muji Heru, Putra Tamir ya, di sana miring sana. Dan semua mas-mas juga, putra-putra. Kemudian Ibu Wigati, Ibu Sofia Saat yang di Makassar, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Cut Abang Itama di Aceh sana, Bang Iwan juga, Bang Putra Jaya, semuanya di Aceh. Kemudian ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Abang Luhut ya, Abang Luhut di Sumatera Utara sana, ada Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado sana, Mbak Ayu Masohi, dan saya kira untuk semuanya saja saya rangkum tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Bang Aldo sehat selalu ya. Doa terbaik untuk Aldo bersama keluarga. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, selamat menikmati waktu istirahat di malam hari ini ya. Dan ya peringatan Anda juga dapat bergabungnya dengan kami di Pro 1 RRI Merauke. Jangan ketinggalan bersama dengan Kak Puja dan Bang Freddy yang sudah bergabung di ruang rindu ya, di 0971333 0745, ataupun melalui via SMS dan WhatsApp di 0852 7511 11 2433. Dan mereka penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Halo, selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bung Aldo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan serupa yang punya Manado.
0: Bu Ani. Iya, Bu Ani.
3: Iya.
0: Iya, Bu Ani ya.
3: Iya betul, benar.
0: Oke, okay. Apa kabarnya Bu Ani untuk malam hari ini di Manado?
3: Ya, luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik-baik, sehat, baik-baik semua. Cerah-ceria cuaca.
0: Oke, malam hari ini mau request lagu apa nih?
3: Oh, dari Celine Dion, Goodbye.
0: Oke, okay, Goodbye. Boleh salam-salamnya.
3: Itu lagu dong.
0: Iya.
3: Oh, kirim salam yang selewat ada Anik Terampi, Bang Freddy. Terima kasih sapaannya. Anik Terampi, Bang Guhut juga. Anik Terampi, Pak. Yang di Tokyo sana, salam sehat sampun bersama terampe Ibu Farida juga, ada terampe Ibu siapa ya? Yang di Tokyo ini, Ibu Natalia, salam sehat sampun sukses, ada terampe Pak Junaidi, ada terampe Tete Dinda juga Bogor, ada terampe siapa dulu? Bang Yunus juga, pertama-tama aja tanpa terkecuali. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Oh, yang punya Manado Minahasa itu, ada terampe Tajudin juga yang pun yang berdua merasa bahagia bersama keluarga. kembali ke Bung Alian, tugas tetap semangat dengan keluarga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga Bu Ani yang sudah bergabung ya. Dan ya, berikut dia tiga lagu ya, requestan dari Bu Ani dan Bang Freddy serta Kak Puja. Ada Akan Lonely, kemudian Bruno Mars Talking to the Moon, dan Celine Dion Goodbye. Selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: satu dari Merauke. Anda masih dapat bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lelaga dalam edisi malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan berikut ya, Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971333 0745, ataupun di 0852 751 2433. Anda yang tentunya spesial di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Moting, Distrik Sota, maupun Distrik Imam ya, Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam acara Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lelaga. Ya pendengar, Anda masih dapat bergabung ya, hingga nanti di pukul 22 lebih 50 menit Anda akan kami ajak untuk mendengarkan kisah-kisah inspirasi. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nasr.
0: Oh, Bang Nasrun di Sultan. Apa kabarnya untuk malam hari ini, Bang Nasrun?
1: Kabar baik, Bang. Sehat lagi ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, malam hari ini mau request lagu apa nih? Saya bantu bacakan ya, Bang Nasrun.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Ada dari 50 Cent, Candy Shop, kemudian Adele.
1: Oh ya, itu saya pertama, Bang.
0: Oke, boleh. Boleh salam-salam,
1: pertama-tama, Bang Radinya, saya bertugas. Selalu ya, bersama kalau kerimbah. Ya, kita mesti tadi serang kompak. Bang Inu, saya cerita ngamir dari Jakarta. Ada Iwan, Freddy, Putri, Indah, Ibu.

0: Dari Sultan yang sudah bergabung bersama kami di Prasata RR Merauke dalam acara Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, Anda Nusantara dapat bergabung bersama kami ya di manapun Anda berada untuk ada dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, tadi sudah ada requestnya dari Bang Nasron ya, dari Candy Shop 50 Cent. Dan Aldo akan tambahkan satu lagu lagi untuk Anda dengarkan dari Lana Del Rey, Young and Beautiful, dan dilanjutkan untuk lagu Idols. Ya, Idol ya maksudnya adalah Someone Like You. Selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh

dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan.

0: 0833 untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Merauke Mami Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Mami.
0: Iya, beri katakan Aldo hadirkan untuk Anda satu buah lagu ya, dari mancanegara, tentunya dari Alan Sorrenti, dengan judul Take a Change, dan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam ini, Ruang Rindu, Ruang Brogi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Ada Bang Nasrom, Bang Freddy, kemudian juga ada Kak Puja dan Bu Ani yang sudah bergabung bersama kami di dalam acara malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Brogi Rindu Memori lewat lagu. Nantikan acara Ruang Rindu di esok hari ya, bersama dengan rekan saya DJ sampai nantinya di esok hari. Dan berikut ini lagu terakhir untuk Anda dengarkan pada malam

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Merauke dari pukul 5 pagi hingga pukul 23 lebih 51 menit pada malam hari ini. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda 1-2 paket renungan malam di malam hari ini dengan judul Hargai Dirimu, Kamu Juga Penting. Sampai jumpa nantinya besok hari bersama saya dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nanti. Terima kasih untuk Anda sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati dan selamat beristirahat di malam hari ini.

menghargai dirimu, kamu juga penting. Seringkali kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa memperhatikan diri kita sendiri. Kita berusaha terlihat kuat, berusaha selalu bisa, dan juga berusaha tidak mengecewakan siapapun. Namun di balik semuanya itu, kita diam-diam lelah. Ingatlah, kamu juga penting. Menghargai diri sendiri bukan berarti kita egois. Itu berarti kamu menyadari batas kemampuanmu dan peduli pada kesehatan mental serta emosimu. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu mengatakan iya pada semua hal dan bahkan pada semua orang. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang melelahkan jiwamu. Tidak semua hal perlu kamu tanggung sendirian. Tidak semua masalah harus kamu selesaikan sekaligus. Karena mencintai diri sendiri berarti memberikan ruang untuk istirahat, memaafkan diri atas kesalahan di masa lalu, dan berhenti menyalahkan diri atas hal-hal di luar kendalimu. Kamu berhak bahagia sama seperti orang lain. Jangan menilai dirimu hanya dari kekurangan. Lihatlah sejauh apa kamu sudah bertahan. Fakta bahwa kamu masih bisa berusaha hari ini adalah bukti bahwa kamu memiliki nilai dan kekuatan. Saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, kamu akan belajar membangun batasan yang sehat. Dan dari situlah kamu bisa memberikan yang terbaik bukan karena terpaksa, tetapi karena mampu. Rawat dirimu, dengarkan hatimu, karena ketika kamu baik-baik saja, kamu bisa melangkah lebih jauh dan lebih kuat.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRD Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Di siaran ya, pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pendengar. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah pendengar, di siaran ya pada pagi hari ini, ya kami sudah menyiapkan ragam informasi dan juga program-program hiburan di ruang dengar Anda. Nah untuk Anda semuanya ya yang saat ini yang sedang ya mungkin yang akan memulai segala kesibukan-kesibukan Anda, entah itu di rumah, di pasar, ataupun juga di tempat-tempat yang tentunya yang saat ini ya yang sedang Anda jalankan, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, mengawali pendengar, jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Buddha yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Malu Aku Malu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swati hotu, salam kebajikan. Bersama Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Sahabat religi yang berbahagia, pagi ini saat sedang menyeruput kopi panas, tadi memang saya ngopi dulu ya, saya mendengar penggalan syair lagu. Kalimat yang diulang-ulang itu adalah, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Dan secara tidak kebetulan, kalimat itu berhubungan dengan peristiwa yang barusan saja terjadi pada pagi tadi, yaitu saya yang mencoba untuk memegang seekor kucing yang biasa nongkrong di teras depan ini toh. Nah, kucing yang agak lucu lah ya toh. Memang saya ada pelihara kucing, kucing pendatang, cuman saya rawat. Kucing ini lucu sekali, makanya saya pengen megang dia. Saat saya mendekatinya, kucing itu menjauh. 1 meter saya dekati, 2 meter dia melangkah. 2 meter saya dekati, 4 meter dia menjauh. Akhirnya sambil tertawa, saya pun berlari mengejarnya. Sambil olahraga ya kan, dan dia lari terpontang-panting. Dasar kucing tidak bisa bedakan mana yang baik dan yang jahat. Hehehe. Dari penggalan cair lagu tadi, semakin ku kejar semakin kau jauh, saya pun mengibaratkan Cimeong seperti moha atau kebodohan, alias kayalan, kebodohan, kayalan yang kita ciptakan sendiri, yang pada akhirnya hanya akan melelahkan kita saja, tanpa melakukan upaya, tanpa ada kesungguhan, sudah pasti niat baik pun tidak akan berubah menjadi apa-apa. Kayalan itu seolah-olah nyata ada, tapi saat kita ingin meraihnya, semakin tiadalah dia. Itu menghayal, makanya kita hidup jangan banyak menghayal, mengande-ande. Itu tidak guna. Semakin kita berhalal, angan-angan yang indah-indah, semakin kita ingin mengejarnya, tidak ada sama sekali. Nah, jadi dari situlah saya juga ucapkan terima kasih sama kucing ini ya, meong. Nah, terima kasih ya. Silakan kamu lari saja sekencang-kencangnya. Nah, dan jangan datang lagi. Tapi kalau kamu mau datang lagi, ya silakan saja datang. Kucing, semakin ku kejar, semakin menjauh. Kadang kita itu sering bertengkar sama kucing ya. Mungkin bapak ibu pernah mengalami saat kita sedang makan. Saat kita sedang makan, kucing datang mendekat, meong, meong. Mungkin seekor kucing yang lapar datang menghampiri, mengeong-ngeong, sambil menggosok-gosokkan badannya ke kaki kita. Nah, ke kaki saya lah, sering terjadi ini. Saya tahu kucing itu sedang merayu, meminta makanan. Lalu sepotong tahu goreng saya berikan padanya. Ya benar saja, tahu itu langsung disantapnya, berarti dia lapar. Dia kembali mengeong-ngeong, tentu ingin minta ditambah lagi. Lalu saya bilang, sabar ya, nanti selesai makan akan saya kasih lagi. Tapi dibilangin begitu, dia malah mengeong lebih keras. Dan saya bilang lagi, sabar ya, agak keras. Tapi dia tetap saja terus meong. Kondisinya jadi malah tidak membaik, bahkan kucing sudah berani naik ke atas meja. Saya pun jadi gemes. Lalu hidung kucing itu pun saya sentil, op, gitu. Dia pun sejenak terdiam. Dan saat saya melihat ekspresi mukanya, saya jadi tersadar. Ya ampun, seharusnya kata sabar, sabar, dan sabar itu tepatnya lebih ditujukan kepada diri saya sendiri, bukan pada kucing yang memang tidak bisa mengerti dengan kata dan bahasa yang saya ucapkan. Jadi sendiri pun kadang malu sendiri tuh. Makanya kadang kesabaran itu juga sangat membantu diri kita, membantu ketenangan pikiran kita. Kita hidup tidak boleh egois, tidak boleh mudah gampang marah. Karena dengan kemarahan ini akan memperburuk pikiran kita, akan mengganggu pikiran kita. Seperti tadi, kita menghayal, kadang menghayal yang enggak-enggak. Andai saja saya punya ini, saya akan jalan-jalan ke luar negeri. Andai saja saya bisa ini, weh, saya akan kelihatan keren. Tidak ada guna. Lalu bagaimana? Ya kita dalam menghadapi kehidupan ini melihat dengan jelas realita kehidupan. Ya kalau ingin memiliki sesuatu, kita harus berusaha, bukan menghayal toh. Nah, nanti malah tambah menderita. Dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan juga usaha, saya yakin pasti ada jalan. Jadi saya gambarkan tadi toh, kita berteriak-teriak sabar, sabar terhadap kucing. Sebenarnya sabar itu ditujukan kepada kita. Kita harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu, ya toh. Jadi malu, aku malu. Nah, pada kucing, ya toh, teriak-teriak sabar, sabar dulu, sabar. Jadinya yang sabar itu kita. Kenapa harus membentak-bentak? Kan malu sendiri kita. Itulah, kesabaran sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Usaha yang keras itu sangat perlu. Menghayal, kurasa tidak perlu. Jadi itu aja yang dapat sampaikan. Dan akhir kata dari saya, selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih. Salam. Namo sayang adi budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Salam kebajikan.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan sebuah gunung.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Tiga jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, adalah S1, S2, S3 yang sifatnya akademik, pengembangan ilmuwan dan pengetahuan.
2: Untuk melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan memiliki semangat kolaborasi.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Papua Selatan menggelar Rakerda dan Diklatda dalam memperkuat arah organisasi dan kapasitas pengusaha muda di Papua Selatan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Sebanyak 32 anak asli Papua Selatan mengikuti seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jawa Tengah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Seleksi jalur mandiri itu dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta beserta jajaran di Sekolah Menengah Pertama YPK Merauke yang diikuti 32 orang berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta membuka seleksi jalur mandiri bagi putra-putri asli Papua Selatan lantaran pemerintah provinsi setempat telah menjalin kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seleksi tersebut dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk membentuk sumber daya manusia di bidang kesehatan.
1: Tiga jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, adalah S1, S2, S3 yang sifatnya akademik, pengembangan ilmuwan dan pengetahuan. Dan yang kedua adalah jenis pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini pendidikan keterampilan, yaitu program-program diploma, diploma 1, diploma 2, diploma 3, bahkan D4, dan ada S1 terapan, S2 terapan, dan S3 terapan, yang mana pada pagi hari ini anak-anak sekalian akan mengikuti seleksi untuk program vokasi S1 terapan MTS Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah jenis pendidikan profesi, nurse, perawat, kemudian ada bidan. Jadi pendidikan profesi itu adalah license atau lisensi untuk seseorang yang bekerja dalam bidang profesinya.
4: Ia berharap melalui kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Politeknik Kemenkes Yogyakarta ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Senin kemarin menggelar Rakerda dan Diklat Daerah dalam memperkuat arah organisasi dan kapasitas pengusaha muda di Papua Selatan. Jessica Ardana menurunkan laporannya.
5: Pelaksanaan Rakerda HIPMI mengangkat tema Stronger Together, Solidaritas, dan Kompetensi Menuju Sukses Bersama. Ketua Panitia Rakerda dan Dikletda BPD HIPMI Papua Selatan, Amadea Sampai Padang, menyampaikan Rakerda bukan sekedar agenda rutin organisasi, namun menjadi ruang konsolidasi besar untuk memperkuat solidaritas dan menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Amadea menjelaskan, Dikletda juga menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi HIPMI Papua Selatan. Melalui kegiatan itu, HIPMI ingin melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan mampu membangun kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan memiliki semangat kolaborasi dalam membangun perekonomian di Papua Selatan. Kami meyakini bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya bergantung pada kekuatan sumber daya alam, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. khususnya generasi muda yang berani berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
5: Menurut Amadea, kemajuan Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata. Kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berani berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja, menjadi faktor utama pembangunan daerah. Ia berharap HIPMI Papua Selatan dapat menjadi rumah besar bagi kader pengusaha muda yang aktif, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Jessica Ardana melaporkan.
3: Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Iswanto, mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Iswanto pada kegiatan pembukaan seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru khusus anak asli Papua Selatan di SMP YPK Merauke. Menurut Iswanto, ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya dilakukan juga seleksi pada tahun 2024 lalu. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang berkomitmen kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dikatakan, calon mahasiswa ini diharapkan mampu mengembangkan diri, memiliki skill dalam bidang keperawatan anestesiologi, karena di Indonesia terdapat 38 Poltekkes Kemenkes di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami sangat betul-betul mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang memiliki komitmen kuat untuk membangun SDM yang ada di Papua Selatan ini. Dan sudah betul-betul memikirkan ke depannya. Ketika rumah sakit nanti sudah ada dokter spesialisnya, sudah ada alat-alatnya, tapi kadang-kadang kita terkendala masalah SDM-nya. Nah, sehingga tepat sekali kalau mahasiswa ini kemudian nanti bisa ikut mengembangkan diri, memiliki skill dalam bidang keperawatan anestesiologi.
4: Menurut Iswanto, kampus yang dipimpinnya itu memiliki 6 jurusan, yakni jurusan keperawatan, di dalamnya ada prodi keperawatan anestesiologi, jurusan kebidanan, jurusan teknologi laboratorium medis, jurusan kesehatan gigi, jurusan kesehatan gizi, dan jurusan kesehatan lingkungan. Dari 17 program studi, sudah terakreditasi unggul semua dan masuk dalam kategori bersaing dengan Poltekkes lainnya di Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Satres Narkoba Polres Merauke bersama Polsek Merauke Kota dan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis Sopi di Jalan Irian Bakti sebelah Gudang Bulog Kabupaten Merauke. Penggerebekan terjadi Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, kurang dari 1 jam setelah tim opsional menerima informasi dari masyarakat melalui media sosial info kejadian Kota Merauke. Tim gabungan langsung dipimpin personel Satres Narkoba dan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat produksi Sopi. Petugas menemukan barang bukti berupa 3 ember plastik warna hijau dan hitam, 1 dandang aluminium, 1 galon, serta 1 bambu suling untuk digunakan proses fermentasi. Terduga pelaku berinisial KYS usia 28 tahun, warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Maro, langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Merauke Kota bersama seluruh barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polres Merauke menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, produksi dan peredaran Sopi ilegal berpotensi memicu gangguan Kamtibmas serta masalah kesehatan. Polres Merauke berkomitmen tidak memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut. Patroli dan razia rutin akan terus dilakukan untuk mencegah meluasnya jaringan produksi dan distribusi minuman keras lokal di wilayah hukum Polres Merauke. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Selatan komitmen membangun pengusaha muda Papua Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Saat pelaksanaan Rakerda dan Dikletda HIPMI Senin kemarin, Ketua Umum BPD HIPMI Papua Selatan Nixon Pampang menegaskan komitmennya membangun pengusaha muda Papua Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Menurut Nixon, pengusaha muda Papua Selatan tidak boleh puas hanya menjadi perantara atau subkontraktor level bawah. Namun, harus berani naik kelas melalui kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha lainnya. Pihaknya menetapkan 4 pilar utama dalam membangun HIPMI Papua Selatan ke depan, dimulai dari menciptakan ekosistem usaha yang kolaboratif. Di kepemimpinannya, Nixon ingin menghapus sekat antara pengusaha kecil, menengah, hingga besar, agar seluruh anggota HIPMI dapat tumbuh bersama dalam iklim usaha yang sehat dan dinamis.
6: Supaya teman-teman HIPMI yang ada di Papua Selatan boleh, yang pertama pastinya kita sejahtera dulu, dan pastinya kita akan berdampak baik, berdampak ekonomi untuk teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Dalam rangkaian ini, saya ingin menempatkan 4 pilar utama yang akan kita fokuskan bersama, yaitu adalah pertama, ekosistem yang kolaboratif. Kita akan memecah sekat-sekat pengusaha muda, baik yang pengusaha kecil yang baru bertumbuh, baik pengusaha menengah, pengusaha besar, bahkan nanti jadi pengusaha konglomerat. Kita harus bisa berlaju bersama, kita bangun bersama HIPMI Papua Selatan dengan baik, dan saya yakin dan percaya dengan keteguhan hati, dengan bersama-sama kita bergotong royong, sekat-sekat itu tidak akan ada.
5: Nixon Pampang mengatakan HIPMI Papua Selatan juga mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor usaha daerah, mengingat potensi besar Papua Selatan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan energi harus diolah menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan, branding, dan digitalisasi. HIPMI Papua Selatan akan hadir memfasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga akses permodalan bagi UMKM dan startup lokal. Ia berharap organisasi HIPMI yang dipimpinnya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang transparan, profesional, dan berbasis data. Jessica Ardana melaporkan.
3: Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat Hadi Nainggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
5: Dalam pelaksanaan Rakerda HIPMI Papua Selatan, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat Hadi Nainggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis.
7: Tapi kita dorong bagaimana kawan-kawan khususnya yang ada di Maroke dan sekitarnya, Papua Selatan, kita dorong bisa menjadi kontraktor-kontraktor besar yang memang main di sektor pemerintahnya. Gitu. Ini komitmen kita, dan sekali lagi terkait tentang pekerjaan yang hari ini ada di depan mata, cetak sawah rakyat ataupun optimasi lahan rawa ataupun yang berhubungan dengan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Papua Selatan, saya siap terus membantu kawan-kawan, mengasistensi kawan-kawan, dan saya sudah dengar juga masih ada kendala, ya kan? Jadi alat-alat berat sudah turun, ya kan? Tapi kontrak belum turun, gitu ya, ketum BPT, ya kan? Siap, nanti kita follow kembali, dan itu komitmen saya sudah komunikasikan. Tentu secara dukungan pemerintah pusat kita terus gedor.
5: Menurut Hadi Nainggolan, pengusaha lokal yang masih ditempatkan sebagai pendukung perusahaan nasional harus diubah agar pelaku usaha daerah dapat menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan, dan dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru, mengingat keberhasilan pengusaha lokal hanya dapat tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Polsek Tanah Miring menangani kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3 Distrik Tanah Miring Merauke Kamis pagi. Peristiwa berawal dari aksi pemalangan di Tugu LB Murdani oleh sekelompok massa saat para korban dan warga sedang menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono menerima laporan masyarakat pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anggota piket langsung menuju lokasi dan mendapat informasi bahwa satu korban telah meninggal di Puskesmas Tanah Miring. Dua korban meninggal dunia akibat penganiayaan yaitu YPK usia 26 tahun dan FW alias SK usia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di belakang kepala dan kedua tangan, sedangkan korban FW mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personel mendatangi TKP di Kampung Sumber Harapan, namun pelaku sudah tidak berada di lokasi. Petugas memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi. Ibda Wilustono menyatakan, polisi masih memburu terlapor yang identitasnya dalam penyelidikan. Masyarakat diminta segera melapor ke Polsek jika mengetahui keberadaan terduga pelaku dan tetap menjaga situasi Kamtibmas. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Makanehe waningap soke pidihe, nanke waningap nango. Ahanem ad kamita ehe makanehe, nanke waningap nango mad kamita.
0: Artinya, kita menjaga dan memelihara kelestarian alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai kepada anak cucu kita.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk membangkitkan semangat menjaga persatuan dan masa depan bangsa. Salah satu cara terbaik menjaga masa depan Indonesia adalah dengan merawat dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa. Generasi muda adalah harapan negeri. Di tangan merekalah cita-cita bangsa akan dilanjutkan. Karena itu, anak-anak Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat nasionalisme. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga tantangan besar. Informasi yang tidak tersaring dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga dan lingkungan sangat diperlukan agar anak-anak tidak kehilangan jati diri bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh aparat keamanan, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air. Ketika generasi muda memiliki karakter yang kuat, menghargai perbedaan, dan menjunjung persatuan, maka bangsa Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menghargai pendidikan, menjauhi kekerasan dan narkoba, rajin belajar, serta aktif dalam kegiatan positif adalah langkah sederhana yang dapat membangun masa depan bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat bahwa masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita menjaga dan membina tunas bangsa hari ini. Dengan generasi muda yang unggul dan berkarakter, Indonesia akan terus berdiri kuat, maju dan berdaulat. Bangkit untuk Indonesia, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ya, beringat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini sudah dipukul 6:34 dan kami sampaikan ya ruang informasi untuk Anda. Ya, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, informasi selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi/. Serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif.

Ya, selanjutnya informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA SMK dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang ke-1 dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 sampai tanggal 30 April 2026 dan gelombang ke-2 dimulai tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Agustus 2026. Adapun persyaratan sebagai berikut: fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA SMK sederajat 2 lembar dan fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id dan untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus STIE Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416.

atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Cooper, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 44 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK memanggil nama Mikael Maksun, alamat dahulu Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke, Papua, dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang sudah disebutkan, dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Sarman, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Mikael Maksun, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Sugiono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Jainuddin, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, dan Tulus Basuki, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. Ya, selanjutnya,

Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 45 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK memanggil nama Mukri, alamat dahulu Kampung Harapan Makmur, RT 10 RW 01 Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, dan alamat sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata yang sudah disebutkan, dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Merauke, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Apriatul Solekah, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Mukri, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Imam Haryono bin Atak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, semula bertempat tinggal di Jalan Ampera 1, RT 01, RW 01, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Ya, isi berita panggilan, berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Listiawati binti Munawar yang diajukan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora, nomor 96 Merauke.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan KPG atau Ndorem RT 15 RW 05 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 1.750 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Ibu Regina, sebelah timur Jalan Tanggul, sebelah selatan tanah milik Bapak Caplin dan Bapak Chandra, sebelah barat tanah milik Bapak Maman. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Saparudin sebagai penjual di kepada Bapak Sugiri sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan pendengar, demikian info Ruang Informasi Masyarakat untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
7: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Saat ini mendengar sudah di pukul 6:53 di Info Lalu Lintas. Dan kali ini sudah bersama co-host kita, Bapak Rence ya, dari Samsat Regidan Polres Merauke. Ya, halo, selamat pagi Pak Rence.
8: Baik, selamat pagi Pak.
7: Apa kabar hari ini?
8: Ya, baik, puji Tuhan, hari ini sehat selalu.
7: Amin, amin.
8: Amin.
7: Baik, Pak Rence, untuk info lalu lintas di pagi hari ini, ya, di tanggal 20 Mei 2026 ini, ada berapa tempat nanti Pak yang akan kita laporkan?
8: Di sini saya akan laporkan untuk dua titik, yaitu di depan SD Impres Polder dan di depan putaran Kodim.
7: Oke, baik. Berarti dua tempat ini yang dianggap untuk pagi hari ini cukup ramai begitu Pak ya?
8: Iya, baik, betul.
7: Baik, ya, selagi kita menghubungi ya rekan-rekan kita yang ada di lapangan, ya tentu program Info Lalu Lintas ya bekerja sama dengan Satlantas Polres Merauke ini dapat Anda dengarkan setiap hari Senin hingga dengan Jumat. Baik, apakah sudah terhubung Pak Rence? Ya, untuk tempat kita yang pertama, ya ini di depan SD Polder ya. Dan tentunya juga untuk Anda sekalian yang pagi hari ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Baik, masih dinantikan. Oke, hubungan kita bersama anggota yang ada di sana. Baik, silakan. Oke, masih belum terhubung sepertinya ya. Oke, sepertinya ini masih cukup sulit untuk menghubungi rekan-rekan yang ada di lokasi. Dan tentunya juga ini biasanya memang untuk pagi hari seperti saat ini, ya dengan arus lalu lintas yang cukup padat, kami menghimbau juga untuk Anda untuk tetap berhati-hati dan jangan ngebut saat Anda berkendara. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan-perlengkapan berkendara Anda. Oke, ya masih dinantikan. Ya, sudah terhubung atau? Ya. Oke, masih belum ya?
8: Ya, baik. Ya, baik. Selamat.
9: Halo, selamat pagi Pak.
8: Ya, selamat pagi Ibu Mina. Ibu Mina bisa melaporkan untuk situasi arus lalin di depan putaran Kodim.
9: Ya, baik. Selamat pagi. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Mandala, tepatnya di putaran Kodim. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas aman, lancar, dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol, nihil. Demikian yang dapat kami laporkan.
8: Iya, baik. Terima kasih Ibu Mina atas laporan situasinya. Tetap semangat, hati-hati dalam bertugas.
7: Baik. Oke, dan itu dia tadi titik yang pertama di depan gereja Kodim ya. Tadi sudah disampaikan oleh anggota kita ya. Ya, ini untuk arus lalu lintas lancar, terkendali, dan juga aman tentunya. Dan untuk tempat yang kedua di pagi hari ini ya, masih kita hubungi ya di depan SD Polder pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang mobile, ya pastikan Anda tetap berhati-hati saat Anda berkendara. Ya, terutama untuk Anda yang akan beraktivitas di kawasan Salor ya tentunya, yang biasanya mobile dari Salor pulang ke kota, kemudian dari pagi ke Salor ya, tentu ini cukup memakan waktu seperti itu. Nah, silakan untuk Anda yang pagi hari ini yang mungkin sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukan Anda, masih di program Info Lalu Lintas kerjasama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Baik, masih dihubungi rekan-rekan yang ada di depan SD Polder yang akan melaporkan info terkini ya, terkait juga dengan lalu lintas, info lalu lintas di pagi hari ini. Ya, masih dihubungi oleh Bapak Rence ya, yang akan menghubungi rekan-rekan yang ada di sana, dan sepertinya juga ini masih cukup sulit ya, karena mungkin masih sibuk dan tentunya juga di pagi hari ini ya, untuk Anda yang beraktivitas ya, pastikan Anda tetap utamakan keselamatan. Baik, bagaimana Bapak Rence?
8: Ya, baik, ini saya hubungi teman rekan yang di lapangan, mungkin sementara lagi atur lalu lintas, okay. Jadi mereka belum sempat mengangkat telepon saya.
7: Oke, baik. Ya, mungkin kita ke tempat yang lainnya atau?
8: Ya, baik. Saya hubungi lagi dulu di titik yang lain.
7: Baik. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, program ini ya dapat Anda dengarkan setiap hari Senin hingga Jumat. Ya, mulai dari pukul 6 lebih 45 menit hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terkait juga dengan info lalu lintas kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Ya, untuk Anda semuanya, ya terkhusus untuk yang saat ini mungkin sedang larut ya dengan segala kesibukannya. Oke, silakan Pak Rence.
8: Ya, baik Pak. Ya, baik. Selamat pagi Pak Heri. Pak Heri bisa melaporkan untuk situasi arus lalin di depan SMP 2.
9: Bapak Pak, saya di Budi Mulia. Dilaporkan untuk situasi di Budi Mulia, terpantau arus lalin padat dan tetap lancar. Untuk yang anak sekolah sedang memasuki kelas masing-masing, sementara melaksanakan ujian sekolah. Demikian Pak.
8: Ya, baik Pak Heri, terima kasih untuk laporan situasinya di depan SD Budi Mulia. Terima kasih, tetap semangat dalam bertugas. Selamat pagi.
9: Selamat pagi Pak.
7: Iya, itu dia tadi ya rekan kita yang ada di depan SD Budi Mulia. Ya, dilaporkan arus lalu lintas padat namun lancar begitu ya Pak Rence. Baik Pak Rence, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para pengguna jalan di pagi hari ini? Silakan.
8: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pesan saja kepada seluruh pengguna jalan, baik R2 maupun R4 yang menggunakan, baik yang sudah menyiapkan diri dari rumah dan keluar ketika berkendara, ingat selalu hati-hati. Siapkan perlengkapan ketika mengendarai, selalu utamakan keselamatan karena keluarga menunggu kita di rumah. Ingat, ketika kita akan mengendarai roda dua, kita harus menggunakan helm sehingga ketika kita terjadi kecelakaan bisa melindungi kepala kita. Baik, itu mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ketika kita mengendarai keluar dari rumah ke tempat kita masing-masing. Kita selalu berhati-hati, jangan buru-buru, ingat keselamatan karena keluarga kita menunggu kita di rumah. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
7: Baik, terima kasih Pak Rence ya, yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi informasi terkait juga dengan lalu lintas ya di pagi hari ini. Dan tentunya juga sukses selalu bersama rekan-rekan di Satlantas Polres Merauke, Pak Rence.
8: Ya, baik. Terima kasih, Pak.
7: Ya, berikan demikian tadi info lalu lintas ya di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
6: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
10: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
11: Di 32 besar Malaysia Master 2026, mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
13: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
12: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
14: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
12: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
15: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
16: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
15: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
17: Mie yang dulu 38 6 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
15: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
18: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
15: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
19: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
19: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
20: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
21: Arwah saja saya akan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
22: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
21: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
22: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
21: Tidak ada. Aman.
22: Aman ya.
21: Berapa tadi kan seperti minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita ketat dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insyaallah.
22: Berapa banyak?
21: Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
22: Oh, 20 hari.
21: 30 Juni sampai 19 Juli.
20: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Agaknya Ibiaksana melaporkan selengkapnya.
23: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
1: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat pansus Raperda dengan mengundang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
23: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pawiji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Ini yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pahandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
1: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh pejabat Bapak Komitmen Jatim 2 pada teknik perkeretaapian kelas 1 Surabaya, Turianto Lukito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
4: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
3: Ditambahkan oleh Nurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, dia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
24: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik landasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
3: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelembutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
11: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
5: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
0: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
7: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
0: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
11: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
25: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot nek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
9: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
25: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
9: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Saat ini ya, sudah di pukul 7 lebih 31 menit di program Halo RRI. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga nanti di pukul... Ya, di pukul 10 pendengar kami akan hadir dengan program Sanksi ya, spesial di Hari Kebangkitan Nasional di hari ini tanggal 20 Mei pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan tentunya juga untuk semuanya ya yang sampai saat ini masih terus mendengarkan siaran kami, ya, tetap utamakan keselamatan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pendengar. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dengan dialog interaktif patroli udara, ya, dengan tema data crime dan kasus menonjol, pendengar. Ya, tentunya Anda bisa mendengarkan hanya di Pro 1 RRI Merauke. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745 di program Halo RRI. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu ya hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Ya, berikan masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Masih di program Halo RRI, ya, untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasa mungkin kurang maksimal, Anda bisa berbagi ya di pagi hari ini. Ya, silakan untuk Anda di 0971-333-0745 dan tentunya Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital siaran kami ya di ponsel Anda pendengar. Ya, jangan lupa untuk menginstal aplikasi RRI Digital. Ya, dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kami ya tentunya. Baik, silakan kami masih menantikan dengan Anda di 0971-333-0745. Ya, spesial di Hari Kebangkitan Nasional ya di tanggal 20 Mei ini. Nanti juga kami akan bergabung atau juga kami akan berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan juga nanti ya spesial di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu dialog interaktif patroli udara pendengar. Ya, dengan topik data crime dan kasus menonjol. Dan juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, atau juga di pukul 10.30 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dengan program yaitu sanksi ya. Seperti apa nanti informasi-informasi yang akan disampaikan? Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Yanto, sekarang kalau dilihat, banyak orang sibuk sendiri-sendiri ya. Kadang rasa persatuan mulai berkurang ya.
1: Iya, Andre. Makanya, Hari Kebangkitan Nasional itu penting untuk mengingatkan kita tentang arti kebersamaan.
0: Dulu para tokoh bangsa bersatu demi kemerdekaan Indonesia.
1: Dan sekarang, tugas kita menjaga persatuan itu.
0: Mulai dari mana?
1: Ya, mulai dari hal sederhana saja. Saling menghargai, membantu sesama, dan menjaga semangat gotong royong.
0: Berarti kebangkitan nasional bukan cuma dikenang ya?
1: Tetapi diteruskan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit bersama demi Indonesia yang harmonis, maju, dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif patroli udara, data crime, dan kasus menonjol pendengar bersama presenter Deci Sambe. Nah, saat ini sudah di pukul 7:55, dan kita sudahi kebersamaan kita ya di program Halo RRI. Selanjutnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti yaitu dialog interaktif ya dengan dialog interaktif patroli udara dengan topik data crime dan kasus menonjol bersama presenter Deci Sambe. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Dialog Interaktif Patroli Udara di hari ini. Di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan tentunya juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Baik, kita akan membahas terkait dengan topik yaitu data crime dan kasus menonjol di wilayah hukum Polres Merauke tentunya. Dan bersama saya Deci Sambe akan memandu jalannya dialog untuk pagi hari ini. Di studio podcast RRI Merauke sudah hadir AKP Irwanto Sawal SH selaku Kabak Ops Polres Merauke. Saya sapa lebih dulu. Sehat Pak untuk hari ini, selamat pagi Pak.
4: Alhamdulillah sehat, selamat pagi Mbak Desi.
3: Iya, luar biasa ya pastinya bisa hadir di sini di tengah kesibukannya. Dan yang pasti setiap hari Rabu pasti kita akan membahas terkait dengan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Merauke. Berharap sih Pak setiap kali patroli udara informasi yang di sharing atau dibagikan adalah informasi yang baik ya Pak ya. Itu menjadi harapan kita bersama. Dan kita juga ingin ketahui untuk hari ini ya, data terbaru di bulan Mei ini, datanya terkait dengan kasus-kasus ya yang ada ataupun yang terjadi di wilayah hukum Polres Merauke. Baik, dan juga sebelum nanti kita akan ketahui data yang boleh dikatakan akumulasi nih Pak ya. Tapi mungkin yang baru-baru ini terjadi, berharap tidak ada sih Pak, tapi mungkin adakah yang kita ingin ketahui bersama nih dari kasus-kasus yang terjadi kriminal dan lain sebagainya. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi pemeriksa pencinta patroli udara RRI Merauke yang ada di Merauke dan sekitarnya. Untuk situasi sampai dengan saat ini mungkin 2 minggu atau 3 minggu lalu iya, mungkin sudah dijelaskan Bapak Kapolres.
3: Betul.
4: Terkait situasi itu masih seperti yang saat itu, belum ada perkembangan lain-lain dan masih aman-aman.
3: Oke, ya. Berarti masih sama seperti yang kemarin ya, ya? Bukan seperti judul lagu ya Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, baik. Dan tentu juga kita ingin ketahui ya Pak ya, mungkin kita akan membahas sedikit karena setiap hari Rabu pasti sudah juga terupdate ya data di program patroli udara ya Pak ya. Nah ini berkaitan dengan hal-hal yang terus dilakukan ya dari Polres Merauke berkaitan dengan program ya yang dicanangkan oleh Polres Merauke sendiri yang menjadi rutinitas setiap hari, program mungkin dikatakan per bulan Pak atau mungkin setahun Pak nih yang terus digaungkan, yang digalakkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polres Merauke Pak.
4: Baik, untuk kita mengantisipasi atau menjaga Kamtibmas di Polres Merauke dan sekitarnya termasuk 11 polsek yang ada di Kabupaten Merauke, kami di Polres Merauke itu selain dengan piket penjagaan itu ada juga patroli motor, kemudian ada patroli dalmas, kemudian juga ada patroli polsek kota. Dan mungkin kalau kita mengikuti itu kegiatan luar biasa karena ya yang saat ini yang mungkin sering kita dengar di mana-mana ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita, mungkin adik-adik kita, anak-anak remaja yang masih senang untuk mengkonsumsi miras dan sebagainya, itu ya masih masih mendominasi, sehingga ya kalau kita bilang kita ya tidak ada situasi yang terlalu kayak situasi agak kacau, tidak juga, tapi itu tetap diatasi terus, dan tiap malam pasti patroli itu mengantisipasi dan melakukan patroli keliling, dan banyak sekali. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mana begitu sedikit saja melihat situasi agak-agak mungkin kurang baik, dan mungkin ada melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang senang miras dan sudah ada pengaruh minuman keras, itu banyak masyarakat yang respon, dan mereka hampir berapa menit atau jam itu sudah telepon hubungi kami di 110, dan itu bebas pulsa, sehingga kami cepat respon. Dan kalau memang ada yang agak terlambat, mohon maaf, bukan kami tidak respon, tapi ada juga bertepatan dengan situasi yang terjadi itu di, bukan cuma di satu tempat, kadang-kadang ada di Kudamati, kadang-kadang ada juga di gudang arang, mungkin di pasar, di Buti. Jadi mungkin kami respon di satu tempat, yang satu lagi nunggu, sehingga itu membutuhkan waktu, tapi kami tetap respon.
3: Baik, ini berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, bahwa kasus miras ini boleh dibilang sama sekali tidak hilang ya Pak ya, masih tetap terjadi, dan dominasinya adalah kaum pemuda ya Pak ya, dibandingkan yang sudah lanjut usia, seperti itu ya Pak ya persentasinya ya, kalau boleh kita tahu dominasinya.
4: Kalau dominasinya ya itu memang kalau kita lihat banyak anak-anak yang remaja, mungkin karena dia pengen saya dikenal dengan mungkin ada teman-teman yang, ya kalau saya lihat mungkin karena mereka untuk sementara sudah tidak sekolah, lalu kemudian mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap, sehingga punya waktu luang. Waktu luang inilah mereka gunakan untuk dia duduk-duduk bersama teman. Nah, kalau kita lihat dari usianya itu banyak remaja. Kalau orang tua kayaknya mungkin tidak terlalu, hampir tidak ada.
3: Oke, mungkin ada tapi tidak ugal-ugalan begitu ya Pak ya. Atau mungkin katanya sering saya dengar juga hanya untuk bisa dikonsumsi di rumah supaya tidak capek begitu ya Pak ya. Alasan klasik. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak sendiri ya, bahwa dominannya adalah remaja. Berarti kan ini usia-usia produktif ya Pak ya. Dan juga kasus miras ini lebih boleh dibilang menonjol sedikit presentasinya dibandingkan kasus-kasus lain yang sering terjadi ya Pak ya. Nah, ini bagaimana cara yang dilakukan ya yang berkaitan dengan mapping atau pemetaan dari Polres Merauke sehingga bisa tercover semua dari jumlah anggota yang ada, kemudian juga dari jumlah posnya sendiri ya, dengan program yang sudah dimiliki oleh Polres, sehingga mungkin tidak terjadi keterlambatan penanganan seperti itu. Karena memang kasus miras ini walaupun tidak terlalu begitu boleh dibilang luar biasa, tapi meresahkan juga nih Pak. Bagaimana nih Pak?
4: Kalau untuk penanganan Mbak Desi, kami di sini selain dan patroli, kami punya pos. Yang pertama pos Kudamati. Pos Kudamati ini sudah berdiri dari beberapa tahun lalu, kemudian berhenti dan kembali berdiri sekitar 3 tahun berjalan ini. Itu di situ kami menempatkan 13 personil.
3: Oke, masing-masing. Nah,
4: kemudian ada satu bulan yang lalu kami baru dirikan pos di Samkai. Di samping kantor lurah.
3: Betul.
4: Itu satu lagi. Kalau untuk mengatasi terkait dengan miras yang ada ini memang bukan pekerjaan yang boleh kita bilang pekerjaan simpel, ringan. Tapi kalau kita bersama-sama, bukan cuman hanya keamanan ini bukan hanya punya polisi, tapi kalau mari kita sama-sama masyarakat, kita untuk mendukung harus Merauke ini damai, berarti saya yakin ini tidak terlalu berat. Kalau kita mulai dari RT, ya kemudian RW, kemudian di situ lurah, lingkungan yang ada lah. Kalau kita semua harus peduli dengan miras, ini bukan miras saja Mbak Desi.
3: Okay.
4: Yang sekarang ini lagi marak itu, yang anak-anak muda ini kalau cuman hanya minuman seperti Sopi dan lain sebagainya, itu mereka tidak terlalu beringas begitu kalau kita lihat. Tapi yang paling luar biasa ini ganja.
3: Okay.
4: Itu kalau mereka sudah mabuk ganja, itu petugas datang mereka lawan. Karena dia tidak tahu, tidak kayak macam tidak sadar begitu.
3: Efek daripada efeknya. Miras dengan ganja itu beda sekali ya Pak?
4: Iya beda. Begitu kita sudah amankan, mungkin sampai besok, nanti besok itu baru dia sadar. Tapi kalau pada saat dia mabuk dengan ganja itu, waduh luar biasa. Jadi ya memang kalau kita melihat ketika kejadian mungkin di salah satu TKP atau di tempat itu polisi mendatangi tempat itu, Mbak Desi, kadang-kadang ini orang ini, ya masyarakat semua ini, kita ini, itu mereka tidak melihat bagaimana prosesnya penanganan itu. Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya. Tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya. Hasilnya itu kalau tidak baik, berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik ya, ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik, pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu. Mulai dari kami persiapan di Polres, ya, pasukan sudah siap, kemudian anggota sampai turun di lapangan itu berjam-jam kalau kita menangani itu. Jadi saling menahan, menahan emosi. Kalau tidak, ya sudah. Kalau sampai terjadi bentrok antara kedua belah pihak, antara si korban dengan si pelaku ini, masyarakat saja, itu kalau terjadi, sudah ada di tangani polisi, lalu kemudian kita tidak atasi baik, di antara kedua itu korban saja, pasti masyarakat menyalahkan kita. Nah, dan itu kami sudah siap. Dan memang benar-benar ketika kami mendatangi TKP, itu bukan cuma saya. Bapak Kapolres juga menyampaikan bahwa kita harus betul-betul profesional. Kalau tidak, walaupun kita bekerja dari malam sampai dengan pagi, begitu pagi ada sedikit saja yang memang tidak sesuai dengan hasil yang kita ini, pasti kita disalahkan. Mereka tidak melihat dari malam itu kita mulai patroli sampai dengan pagi. Begitu kejadian pagi, penanganannya yang saya katakan bahwa penanganannya mungkin kurang baik atau memang karena sialnya kita atau bagaimana sehingga terjadi korban, di situ pasti masyarakat menilai bahwa kita tidak berhasil. Dia tidak melihat prosesnya dari malam sampai pagi itu anggota tidak tidur atau melaksanakan patroli. Itu yang kita sering wanti-wanti terhadap anggota kita, sehingga kita harus bekerja profesional. Karena apa? Ya, tadi saya sampaikan mereka tidak melihat prosesnya tapi melihat hasilnya. Apapun yang kita laksanakan, mereka hanya melihat hasil terakhir itu bagaimana.
3: Oke, baik. Ini terkait dengan situasi di lapangan yang sering dialami oleh anggota ya. Baik, mungkin kalau dulu kita lihat polisi, kita pasti sudah takut duluan nih Pak. Kalau sekarang kayaknya biasa aja gitu ya. Nah, ini kasus miras ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kita tidak takut sama orang mabuknya ya, tapi takut dengan apa yang dampak yang dilakukan dari miras ini, seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut nih ya Pak ya, kayaknya tidak pernah selesai-selesai. Mungkin bisa jadi nih Pak, bisa jadi yang harus di cross check ataupun juga dievaluasi adalah di lapangan ya. Mungkin sebagian masyarakat juga masih ada yang tutup-tutupin ini ya, karena ada juga yang beranggapan bahwa miras ini menjadi salah satu dari sekian banyak cara untuk ada income gitu ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya, tanggapannya.
4: Kalau kita berbicara tentang income ini, apakah untuk masyarakat atau untuk siapa nih? Jadi kalau kita berbicara tentang miras ini, mungkin Mbak Desi, saya memberikan contoh simpel saja. Narkoba itu ada ancaman hukuman sampai bisa seumur hidup sampai dengan hukuman mati, tapi toh masih banyak yang melakukan itu. Dan bukan orang-orang kecil, dan bukan orang-orang yang tidak punya duit.
3: Ya, betul.
4: Kalau kita bandingkan dengan miras ini, Ya mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang pada saat ini yang mungkin dia membutuhkan sekali, kemudian mungkin dia punya tidak punya penghasilan lain, akhirnya dia cari jalan simpel untuk menjual, produksi dan lain sebagainya. Karena dia berpikir saya satu kali jual, mungkin saya untung sekian, saya dua kali ketangkap, mungkin saya belum rugi. Nah, ancaman hukumannya juga enggak berat. Nah, sehingga dia tetap ya melakukan itu. Nah, mungkin salah satu kita harus perbaiki ya mungkin
3: hukumannya
4: ya? Itu.
3: Nah, oke, ini yang masih digodok terus nih ya Pak ya, terkait dengan Perda juga ya. Oke, baik. Ini kasus terkait dengan miras yang tentunya pasti setiap patroli akan dibahas terus nih ya Pak. Karena dari miras itu memunculkan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan kriminal ya Pak ya. Oke, mungkin kita bergeser ke kasus yang lain dulu nih Pak. Yang kita juga ingin ketahui terupdate untuk minggu ini dan juga menjadi evaluasi dari Padia Polres Merauke sendiri Pak.
4: Kalau untuk minggu ini ada beberapa tersangka DPO yang baru saja dua hari lalu, yaitu tapi saya nggak usah sebutkan hasilnya, ya, baru saja itu sudah incaran Polres maupun Polsek KPL, dan kemarin yang bersangkutan itu pas kita tangkap dia siang hari, dan itu yang sangat meresahkan, banyak sekali kasusnya yaitu yang berdomisili di pintu air. Mm-hmm. Nah, pada saat yang bersangkutan kerja di Bulog, itu kemarin ditangkap siang hari. Karena memang itu udah beberapa kejadian yang memang ya dia lakukan, kemudian dia lari, bahkan dia sudah di lembaga lari lagi. Kita sudah ketangkap kemarin.
3: Oke, kalau boleh tahu ini terkait dengan kasus apa ya Pak?
4: Banyak kasus aniaya, pencurian, aniaya, ya, itu banyak.
3: Oke, ya, berarti memang ini
4: pencurian dan kekerasan ada banyak kasus.
3: Ya. Ini boleh dibilang pelaku lama ya Pak ya?
4: Iya, selain pelaku lama ya yang bersangkutan itu punya pengaruh. Pengaruhnya begini. Kadang-kadang mereka itu di salah satu yang kita selidiki di salah satu kelompok, ya mungkin karena dia punya geng begitu. Kalau yang bersangkutan itu ada, mungkin yang lain berani gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan ketangkapnya dia ini mungkin yang lain bilang, wah ini si A saja sudah tangkap, kita harus agak hati-hati. Nah, itu seperti itu. Karena pengaruhnya seperti itu. Kadang-kadang teman-teman itu kalau dia tidak melakukan, yang lain pasti dia pengaruh. Wah, kamu kenapa takut? Saya saja begini. Itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ketangkap dua hari.
3: Baik, ini salah satu permasalahan yang timbul nih Pak, berkaitan dengan salah satu figur yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kira-kira kasus-kasus serupa juga begini sering terjadi Pak? Bukan hanya satu orang yang pelakunya, tapi semacam kayak ada komunitas atau kelompok begitu Pak di Merauke sendiri.
4: Kalau kita bilang komunitasnya sih sebenarnya tidak juga. Cuman kadang-kadang itu yang ya, mereka sudah mulai duduk, terus sudah konsumsi miras, mungkin ada kebutuhan lain, mau beli lagi gak punya uang. Akhirnya ya dia lakukan kekerasan, dia lakukan pencurian dengan kekerasan. Mungkin ada, dia pantau-pantau, ini ada orang yang lewat ini. Apalagi tempat-tempat sepi, makanya kami himbau kepada warga masyarakat yang ada di Kota Merauke, kalau memang kita itu sudah tidak punya kepentingan lain, kita enggak usah keluar malam, apalagi di tempat-tempat yang dianggap rawan. Karena tidak semua kita personil Polres bisa jangkau. Ketika sudah terjadi, kita datang, para pelaku sudah hilang. Nah, itu. Sehingga kalau mereka lihat dari jauh, dia bisa tahu. Dan sekarang ini canggih Mbak Desi. Kadang-kadang mereka itu duduk ya bukan satu tempat, jarak mungkin dia sudah terpantau seperti di daerah-daerah Kuda Mati dan sebagainya. Itu mereka duduk mungkin berjauhan, kemudian dia punya HP, dia lihat, oh ini ada kendaraan ini, ciri-ciri ini, orangnya ini pasti punya duit ini. Langsung mungkin dia WA saja, kawan ini yang lewat ini, pasti. Nah itu, nah, begitu sehingga ya kadang-kadang ya kita tiba di tempat itu pelakunya sudah tidak ada, dan itu memang sudah terjadi beberapa kali, dan mereka hanya incar kalau kita tidak kasih barang, ya dia lakukan kekerasan. Jadi seperti itu.
3: Oke, baik. Ini terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa komunikasi melalui handphone juga ini sangat berpengaruh ya Pak ya. Bisa untuk memberikan pengaruh yang baik dan juga yang tidak baik gitu ya. Apalagi untuk hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, itu tindakan kriminal sendiri atau kejahatan begitu ya Pak ya. Jadi ini juga sekaligus memberikan edukasi kepada semua masyarakat yang menggunakan medsos ya, media sosial, sehingga informasi-informasi yang dibagikan itu adalah informasi-informasi yang memang menguntungkan kita semua untuk dampak yang positif ya Pak ya. Nah, melihat situasi saat ini juga gimana nih Pak? Kita melihat situasi di wilayah Kota Merauke sendiri nih.
4: Kalau kita melihat situasi di Kota Merauke, Mbak Desi, mungkin kalau kami polisi itu kami berbicara data, ya kan? Berbicara data. Cuman di luar dari itu banyak orang yang menggunakan media ini yang dia lebih percaya itu media dunia maya ini, ya tuh dia lebih percaya, sehingga apa ini yang membuat situasi dibilang tidak aman-aman saja di Merauke dan sebagainya, padahal kalau kita lihat aman sih, aman. Cuman ada hal-hal yang terjadi ya kita tidak bisa hindari, pasti saja terjadi. Kalau kita lihat, kita berbicara terkait dengan data, ya kalau kita kembali ke setiap tahun baru kita bisa lihat di tahun 2025, kita lihat data terkait dengan ibu kota provinsi ada 6 di Papua ini, yaitu salah satu di Merauke. Merauke itu di tahun 2025 itu data kasusnya itu kurang lebih 300-an lebih.
3: Ya,
4: dengan jumlah penduduknya kurang lebih 250.000. 250.000 itu Papua Selatan bukan Merauke ya. Kita buat perbandingan dengan daerah lain, mungkin kita buat perbandingan dengan Wamena saja. Wamena itu kurang lebih 66.000. Ya, itu Papua Tengah lah. Baik. Ya toh. Pegunungan. Itu punya kasus kurang lebih 500 sekian. Dia lebih banyak.
3: Lebih banyak ya.
4: Sama dengan Jayapura. Jayapura 400.000 sekian, tapi jumlah kasusnya 5.000-an. Makanya jauh sekali. Kalau kita kembali kayak Nabire. Nabire juga demikian, Papua Tengah. Itu kurang lebih 200, kita lebih banyak. Dia 200.000 sekian, tidak sampai 200.000, 50.000, 250.000 penduduk. Dia cuma kurang lebih 210 lah. Tapi jumlah kasusnya 900 sekian. Nah, kalau kita berbicara data berarti kita Papua Selatan masih sedikit. Cuman mungkin karena masa transisi ini, kemudian mungkin ya kita ini masih, ya bahasa kerennya orang bilang kita masih kepo dan masalah orang lain saja kita semua harus ya viralkan dan lain sebagainya di media. Makanya ada hal-hal yang tidak perlu kita ya ikuti atau barang itu sudah yang diulang-ulang, akhirnya menjadi kayak situasi menjadi
3: panas,
4: gitu panas ya? Begitu. Padahal mungkin kejadian sudah udah lama diviralkan lagi. Karena ya mungkin ya kurang gimana ya, kita kurang siap begitu. Dan kalau kita lihat juga di Merauke ini, kita ini kadang-kadang ada seperti kasus pencurian dan lain sebagainya, penipuan yang begitu banyak. Kita ini belum siap. Belum siap apa? Kita masih terangan-angan bahwa kita ini kayak masih kabupaten begitu. Padahal kita sudah provinsi. Provinsi artinya banyak orang yang datang, sehingga banyak cara untuk melakukan tindak pidana itu kita belum menghadapi itu. Sehingga kita anggap biasa saja. Macam motor kita biarkan begitu. Kadang-kadang kita lihat orang baru kita percaya, akhirnya ya buat penipuan, apalagi dia sudah pengalaman di kota-kota besar, datang di Merauke ini, orang Merauke masih, ya artinya orang Merauke ini masih, kita masih kekeluargaan itu masih dekat, masih lah, iya tinggi. Jadi kadang-kadang kita percaya saja disitulah terjadi tindak pidana yang begitu banyak di Merauke.
3: Baik, ini tentunya menarik karena kita membahas semua lini ya Pak ya. Tidak hanya kalau umpamanya pendengar atau pemirsa ikuti program atau acara patroli udara, pasti yang ada di mindset kita adalah orang mabuk saja nih ya. Padahal sebenarnya kejahatan atau tindakan yang mengganggu sit kamtimas itu tidak hanya orang mabuk saja ya, tapi banyak permasalahan. Jadi memang kita bahas satu-satu nih Pak ya, sehingga menjadi nilai edukasi penting kepada semua masyarakat dan juga menjadi lebih mahir dan pandai gitu ya Pak ya, sehingga ada sesuatu hal yang dirasa kurang nyaman sudah langsung bisa memberikan informasi baik kepada Polres Merauke ya, seperti itu Pak. Iya, kita juga nanti akan memberikan kesempatan ya Pak ya kepada semua pendengar dan juga pemirsa untuk boleh bergabung melalui program acara patroli udara di pagi hari ini. Nanti Anda juga bisa menghubungi kami melalui atensi di SMS WhatsApp, ataupun juga Anda bisa langsung komentar di kolom komentar YouTube Merauke dalam program acara patroli udara hari ini yang sedang live. Dan juga tentunya kita membahas terkait dengan kasus ya, ya data crime dan juga kasus menonjol di wilayah hukum Polres Merauke. Mungkin Anda yang saat ini ada di wilayah kota maupun juga di pinggiran kota yang ingin menyampaikan hal-hal penting yang bisa disampaikan langsung oleh Kabak Ops Polres Merauke ditanggapi, Anda bisa langsung menghubungi atau juga mengontak kami di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga melalui SMS WhatsApp kami. Baik, kita masih akan lanjut lagi untuk dialog interaktif pagi hari ini, patroli udara. Iya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
5: 92,1 produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
15: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
16: Kanal kenangan RRI.
17: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: Baik, terima kasih bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda yang sedang menyaksikan untuk live-nya program acara kita yaitu Patroli Udara di hari Rabu ini tanggal 20 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, dan kita membahas terkait dengan data crime dan juga kasus menonjol di wilayah hukum Polres Merauke. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan permasalahan atau kasus miras, kemudian terkait dengan permasalahan media sosial ya. Kita juga ingin ketahui nih Pak, terkait dengan beberapa kasus-kasus lain nih yang juga menjadi perhatian khusus dari Polres Merauke. Walaupun mungkin persentase kasusnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak begitu Pak, dibandingkan dengan miras Pak. Silakan.
1: Baik, memang kalau kita lihat miras ini berakhirnya itu ke penganiayaan, pencurian yang tertinggi mulai dari Januari sampai dengan April ya. Ini kan Mei belum selesainya ya. April itu kurang lebih itu sekitar 21 kasus. Itu penganiayaan karena akibat miras ini. Kemudian pencurian itu juga kebanyakan dari miras juga, sehingga kurang lebih 15. Kemudian kita lihat dari kasus-kasus yang lain terkait dan persetubuhan atau pelanggaran terhadap anak, itu kurang lebih ada 11. Okay. Ini kebanyakan didominasi dengan miras juga. Makanya mungkin saya menghimbau kepada masyarakat yang ada, kadang-kadang tadi yang saya sampaikan bahwa ada sebagian yang betul-betul pengen untuk tempat itu harus aman, itu mereka peduli. Ada sedikit ya, langsung telepon polisi. Ada juga sebagian masyarakat, mereka tidak mau ambil risiko. Padahal dia tahu bahwa ini ada ini gini. Contohnya, beberapa tempat yang kami grebek terkait dengan pembuatan miras ini, kalau kita lihat di situ ada RT, ada RW, ada warga. Cuman mereka milih diam, takut kalau dia melapor terus nanti ketahuan, dia nanti diancam dan lain sebagainya. Tapi kalau saran kami, sebenarnya ini kan sudah canggih nih. Kalau kita punya HP saya, kita duduk di dalam rumah diam-diam, kita telepon 110, ya tidak mungkin juga polisi menyampaikan, oh ini yang lapor si A atau si B.
0: Baik.
1: Kami juga tidak.
0: Mungkin Bapak belum, sebelum lanjut Pak, permisi saya mau sampaikan juga nih, terkait tadi yang apa disampaikan oleh Bapak sendiri ya, bahwa ada masyarakat yang juga merasa kurang nyaman ketika berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya, untuk menyampaikan entah itu miras kah, atau pencurian kah, atau kasus-kasus lain nih Pak ya. Tapi kita juga ingin ketahui, ketika mereka memberikan informasi ke polisi ya, tentunya ini tidak akan, dalam hal tidak ada hukuman begitu ya Pak ya, ketika mereka melapor. Ini juga menjadi edukasi kepada semua pemirsa dan juga pendengar, sehingga tetap terus berani untuk menyampaikan hal yang memang terjadi di lapangan ya Pak ya. Karena memang pastinya tidak ada hukum yang menjerat seseorang ketika menyampaikan informasi yang benar ya Pak ya?
1: Wah, itu bukan ada hukum, malah kita berikan apresiasi itu. Karena dia memberikan informasi yang terbaik buat kita.
0: Cuma terus mungkin perlindungan ke diri sendiri gitu ya Pak.
1: Terus tidak mungkin juga pelaku itu tahu kalau si A ini yang lapor. Yang tahu hanya polisi, tidak mau polisi juga menyampaikan. Dan lebih luar biasa lagi Mbak Desi, kami di 110 itu ketika Mbak Desi telepon di situ langsung semua terekam. Nama Mbak Desi, kemudian nicknya, tempatnya itu sudah. Jadi sehingga setelah di laporan itu kami calling kembali, telepon kembali, ibu kalau begitu ibu tunggu di tempat ini. Kadang-kadang kan patroli udah datang, kita cari-cari di mana nih pelaku. Kadang-kadang yang melapor nih dia tidak keluar juga, sehingga kita mutar-mutar udah beberapa kali itu terjadi.
0: Mungkin takut juga
1: seperti
0: ya?
1: Semalam di Jalan Biak itu udah dua kali itu balik di kantor lurah kah depan itu saya monitor itu balik lagi ternyata orangnya ada. Itu yang permasalahan itu memang saudara, tapi ya mabuk juga, cuman mengganggu di lingkungan sekitarnya. Jadi kita kalau melapor itu bukan dapat hukuman, tidak, malah ya kita dapat apresiasi, ya kita membantu. Cuma itu tadi Kadang-kadang juga masyarakat ini, apalagi kalau dia sibuk, aduh saya kalau nanti ada laporan, kemudian ada sesuatu, saya melapor, saya melihat, nanti saya dipanggil polisi lagi, diperiksa lagi, saya waktu tidak ada. Kadang-kadang itu yang membuat kendala. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar kita mau
0: peduli
1: terhadap lingkungan, dan kita peduli terhadap, kasihan loh, kalau saudara kita atau tetangga kita dianiaya atau dicuri barangnya, lalu kita tahu kita tidak memberikan keterangan, berarti kita tidak membantu. Akhirnya mungkin pelaku tadi bisa bebas, ya karena kita kekurangan ya saksi tadi dan lain sebagainya. Kita harus peduli terhadap, ya mungkin hari ini terjadi di saya atau di keluarga, besok-besok tidak menutup kemungkinan di orang lain juga atau di yang memberikan kesaksian itu. Jadi kalau bisa ya kita saling membantu dan kita peduli lingkungan yang ada. Kalau kita peduli lingkungan yang ada, mulai dari tadi sampaikan RT, RW sampai dengan lurah, saya yakin semua kompak, bila perlu kita buat aturan. RT ini kita bebas narkoba, kita bebas miras, ya bisa jadi. Nah, ada kita aktifkan pos kamlin dan sebagainya. Itu untuk kita menjadi polisi pada lingkungan kita sendiri, kira-kira demikian.
0: Oke, kembali lagi kepada empati kita berarti ini Pak ya. Rasa kemanusiaan kita tinggi atau enggak ya, untuk supaya lingkungan di tempat tinggal kita bukan dampaknya ke diri kita sendiri, tapi orang lain juga tetap aman ya Pak ya. Oke, terkait dengan hal tersebut, dan itu berkaitan dengan situasi Kamtibmas di lingkungan kita nih Pak ya, baik yang ada di wilayah kota maupun juga yang di luar kota. Nah, bagaimana dengan kita yang juga terkait dengan permasalahan di perbatasan nih Pak? Mungkin masih ada juga sering terjadikah permasalahan-permasalahan yang boleh dibilang mempengaruhi juga nih ya situasi Sitkam Pimas di wilayah hukum Polres Merauke Pak? Karena kita juga kan wilayah perbatasan nih Pak.
1: Kalau kita lihat wilayah perbatasan ini, yang identik ini atau memang sering kita kenalkan Sota saja. Sebenarnya perbatasan itu Bupul, Muting itu wilayah perbatasan semua. Sampai saat ini personil kita di Polsek Sota itu dengan Bupul itu mereka masih tetap melakukan pengamanan yang luar biasa. Karena di situ ada rekan-rekan kita dari TNI juga, sehingga mereka saling komunikasi baik, dan yang menjaga situ bukan cuma Polsek, bahkan beberapa TNI yang satgas itu banyak, sehingga ya kalau kita mengatakan bahwa ini nanti terjadi begini-begini, ya saya rasa itu terlalu berlebihan lah. Karena sampai saat ini untuk seperti kita lihat di daerah lain di gunung ya toh, itu mungkin gangguan KKB dan lain sebagainya. Kalau di Merauke hampir tidak ada. Nah, cuman yang tadi saya sampaikan yang terkait dengan ganja ini, yang banyak adik-adik kita termasuk sudah masuk sampai ke anak-anak SMP dan lain sebagainya, yaitu seumuran SD juga sudah bisa konsumsi barang itu. Ini banyaknya masuk dari PNJ dan sebagainya. Kita tidak pengawasan sudah begitu ketat, namun kebanyakan yang masuk keluar ini kan hampir seluruh sama dan saudara seperti di bagian-bagian pantai, sehingga kita tidak bisa deteksi, oh ini orang PNJ, mungkin kalau pada saat komunikasi baru mungkin kita bisa tahu, kalau tidak ya kita tidak tahu, sehingga itu yang mempermudah untuk akses narkoba itu masuk, ganja, khususnya ganja.
0: Oke, jadi sejauh ini kabar wilayah perbatasan masih tetap aman kondusif ya, walaupun memang ada beberapa hal-hal yang sering terjadi ya Pak ya. Oke, jadi memang edukasi juga buat kita bahwa perbatasan itu bukan hanya di wilayah Pelbien Sota ya, tapi daerah-daerah yang memang menjadi wilayah-wilayah strategis untuk tetap terus pengawasan dilakukan oleh Polres Merauke. Baik, ini berkaitan dengan data crime ya, itu bahasa kerennya, tapi kan kalau bahasa Indonesia adalah kriminalitas atau kejahatan ya Pak ya. Jadi kita membahas semua yang berkaitan dengan situasi yang memang betul-betul mengganggu kenyamanan masyarakat. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada semua pendengar atau juga pemirsa yang ingin bergabung untuk pagi hari ini, kami persilahkan melalui YouTube RRI Merauke. Anda juga bisa langsung komentar dan juga melalui jalur telepon di 0971 3330745, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di nomornya Pro 1 RRI Merauke. Baik, kita sedikit berbeda nih Pak ya untuk pembahasannya nih. Walaupun nanti kita juga masih lanjut ya terkait dengan topik kita hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan hal-hal yang menjadi program prioritas dari Polres Merauke. Nah, ini juga menjadi salah satu program yang ikut memberikan sumbangsih ya kepada ketahanan pangan kita ya. Oke, menjadi program nasional juga nih Pak. Kita juga baru mendengarkan kabar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu ya Pak ya, sudah dilaksanakan panen jagung nih Pak. Oke, mungkin bisa tanggapannya sedikit Pak terkait dengan program tersebut yang juga sudah dilaksanakan oleh Polres Merauke Pak.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan ketahanan pangan, ya kita mendukung program astacitanya Bapak Presiden Prabowo. Nah, kami di Polri itu mungkin kalau Mbak Desi tahu di TNI ada beras padi, Polres itu jagung. Nah, kemarin pada hari Sabtu kami melakukan panen. Dan itu panen
0: hari Sabtu ya, kemarin ya Pak?
1: Ya, hari Sabtu. Okay. Hari Sabtu kemarin panen ya dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres khusus di Merauke. Namun kalau se-Indonesia itu lewat Zoom semua dengan Bapak Presiden yang terpusatnya di Jawa Timur. Kemarin kami panen di Semangga 1. Di Semangga 1 itu dihadiri Bapak Kapolres, kemudian dari Ibu Kepala Cabang Bulog, kemudian dari Pertanian, kemudian dari Babinsa dan beberapa kelompok tani yang ada. Kemarin panen itu di lahan Semangga 1 itu ada 1 hektar itu panen. Nah, 1 hektar itu saya tanya ke anggota kami yang melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap petani-petani itu, kalau kita di Merauke ini khususnya di Semangga

0: Kumpul ada, muting ada. Hampir beberapa titik-titik polsek itu kami punya program tanaman jagung. Dan pada saat panen kemarin itu Pak Kapolres langsung memanggil beberapa petani. Kapolres dengar langsung dan pada saat itu didengar oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini dari pertanian yang hadir, kemudian Bulog, apa kendala-kendalanya yang mereka hadapi selama ini. Kadang-kadang kita bisa dampingi, tapi yang mungkin yang tahu pasti paling anggota-anggota di lapangan. Tapi kemarin Bapak Kapolres langsung menanyakan, kira-kira kendala apa sih yang dihadapi masyarakat yang ada. Yang pertama itu mereka menyampaikan bahwa kendala di BBM. Dan memang kadang-kadang agak-agak sulit BBM, sehingga ya kalau bisa mungkin di titik-titik tertentu pemerintah bisa mengizinkan untuk mereka mendapatkan akses BBM yang agak mudah. Yang kedua yaitu pupuk. Nah, pupuk ini kemarin itu kami baru tahu kalau memang pupuk itu untuk khusus jagung itu di Kabupaten Merauke sampai saat ini nggak ada subsidi, nggak ada. Yang dapat subsidi pupuk itu hanya padi.
1: Kami ya komoditas unggulan juga ya.
0: Unggulan. Terus ditanya sama Pak Kapolres terkait dengan pupuk itu, ditanya kepada dari pertanian, ini sudah diusulkan, sudah lama, cuman sampai saat ini belum ada pupuk subsidi untuk jagung, tanaman jagung. Terus mereka menyampaikan, Bapak Kapolres mohon izin, kami pakai pupuk ini, pupuk jatahnya padi. Kebetulan kemarin padinya belum tanam, ada masih sisa pupuk, kami pakai. Karena satu hektar itu dia membutuhkan pupuk kurang lebih 1 ton. Itu lumayan banyak juga. Banyak, ya, kalau ya dia tidak menggunakan pupuk subsidi berarti ya dia rugi nih. Karena hasil jagung beda dengan betul mungkin padi. Nah, harganya juga tidak terlalu tinggi, berkisar 6-7 ribu. Per kilo.
1: Berpengaruh lagi nanti ya, dengan penghasilan ya, nanti.
0: Penghasilan nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa jagung ini tidak terlalu banyak yang khusus jagung pipil yang buat pakan ayam dan lain sebagainya. Ini karena mungkin sosialisasi kita kurang. Mudah-mudahan ke depan, kata petani-petani perwakilan kemarin, ke depan kalau banyak orang sudah tahu, karena memang dulu-dulu itu kalau kita panen jagung nanti siapa yang beli itu belum ada. Tapi saat ini berapa banyak pun itu Bulog sudah siap kerjasama dengan Polres, dalam hal ini Polres Merauke, siap untuk menampung dan membeli. Dan kami juga punya gudang yang mungkin Mbak Desi lihat di Semangga Satu itu. Di situ tempat penampung jagung situ. Dan saat ini kurang lebih ada sekitar 17 ribu ton jagung yang ada. Sehingga petani tidak perlu, ini kita punya jagung jual di mana, sekarang sudah ada tempat.
1: Betul, karena memang ketika program tersebut digalakan, yang paling utama adalah terakhirnya nih Pak, pemasarannya. Betul. Karena ini berkaitan dengan pemasukan, menguntungkan tidak untuk masyarakat, seperti itu. Karena kalau umpamanya kita punya banyak ya, kita berpenghasilan yang baik, tapi kalau pemasarannya tidak kan otomatis juga sangat disayangkan begitu ya Pak ya. Jadi Polri tidak hanya punya tugas utama, prioritasnya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga situasi kamtipmas di wilayah masing-masing, tapi juga sekaligus mendukung ya apa ya untuk program pemerintah, terutama kita yang ada di Merauke. Polres Merauke hari Sabtu kemarin baru melaksanakan panen jagung. Tapi berharap nanti akan terus di panen hasilnya yang lebih banyak ya Pak ya.
0: Kalau untuk panen bukan cuma hari Sabtu kemarin. Kebetulan hari Sabtu kemarin bersamaan dan panen seluruh Indonesia yang dipimpin Bapak Presiden. Tapi ada setiap saat panen juga. Ini tadi saya sudah komunikasi dengan Danpos di Semangga, beliau menyampaikan ada beberapa tempat mungkin dalam waktu dekat 1 atau 2 minggu panen lagi.
1: Kalau boleh tahu mulai dari mulai digalakan untuk penanaman jagung dengan masyarakat di sana sudah berapa kali panen Pak?
0: Sudah lebih 10-an kali.
1: Sudah ya, lebih. Sudah.
0: Karena dari mulai tahun 2005 kemarin sudah panen di Bupul, di Muting.
1: Karena memang jagung juga tidak terlalu begitu lama ya untuk masa tanam dan panennya ya Pak ya.
0: Cuman situasi alamnya, kondisinya itu kami

0: kemarin bincang-bincang juga, masyarakat menyampaikan bahwa ada hampir seluruhnya rata-rata di tanah di sini kan untuk persiapan sawah. Jadi kalau untuk jagung, karena datarannya rendah, pada saat kita tanam kemudian hujan, pasti banyak terendam mati. Begitu juga tanah yang untuk khusus padi, sawah itu, kalau kita udah buat, mereka udah buat bedengan, itu kalau udah kemarau, kita siram, kadang dia longsor. Nah, sehingga tidak efektif. Nah, itu yang membuat masyarakat banyak kendala di situ. Ada beberapa, tapi kalau untuk semangatnya masyarakat didampingi dengan kami anggota dari kepolisian yang sudah ditunjuk, yaitu Babin Kamtibmas, ya mereka masih semangat. Dan itu memang didukung bibit dan pupuk sebagian, dan mungkin ada alat-alat pertanian lainnya seperti traktor dan lain sebagainya, itu yang diberikan dari Dinas Pertanian, itu kami langsung berikan bantuan ke masyarakat sehingga mereka bisa menggunakan itu dengan gratis.
1: Oke, itu pembahasan kita sedikit berkaitan dengan panen jagung ya, yang baru dilaksanakan hari Sabtu kemarin. Dan tentunya ini merupakan salah satu cara yang baik juga untuk kita sama-sama memberikan sumbangsih untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah kita sendiri nih, mulai dari Merauke dulu ya. Baik, dan tentunya ini menjadi apresiasi juga ya buat Polres Merauke dan juga masyarakat yang juga mendukung ya program yang sudah berlangsung. Dan kita kembali nih Pak dengan topik pembahasan kita untuk hari ini berkaitan dengan data crime dan juga kasus menonjol di wilayah hukum Polres Merauke. Dan tidak terasa nih Pak, kita sudah di menit ke-48 dari pukul 8 untuk pagi hari ini. Dan kita ingin ketahui ya terkait dengan soal penanganannya Pak dan juga upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Merauke. Pastinya juga masih terus berkolaborasi ya Pak ya, dengan dengan masyarakat di lingkungan masing-masing, mulai dari masyarakatnya sendiri ataupun juga mungkin dari tokoh-tokoh yang ada ya. Nah ini bagaimana Pak upaya yang dilakukan sampai saat ini?
0: Harapan kami dari pihak kepolisian untuk penanganan terkait dengan Kamtibmas ini tidak bisa polisi berdiri sendiri, Mbak Desi. Kita nggak bisa. Namun selama ini berjalan, ya syukur alhamdulillah banyak pihak, mulai dari RT, RW, kemudian warga masyarakat yang walaupun tidak punya jabatan, kemudian dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat membantu. Sehingga bisa berjalan. Karena dengan adanya situasi yang ada ini, kami punya tugas yaitu seperti mendirikan pos, kemudian melakukan patroli setiap malam, setiap hari, itu tidak berhenti. Lakukan terus, namun pendekatan juga Babin Kamtibmas terhadap masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga keamanan di kota Merauke dan sekitarnya ini tetap kami galang. Itu di masyarakat. Lebih tidak kalah penting lagi, seperti tadi mungkin kalau kita berbicara keamanan termasuk di perbatasan, kami dengan TNI itu ya sangat solid sampai saat ini. Karena di tempat-tempat seperti di Sota tidak ada teman lain yang membantu kami kecuali hanya masyarakat dengan TNI. Dan disitulah ya mungkin kalau kita lihat di kota kita tidak terlalu saling mengenal. Tapi Mbak Desi, saya tugas di pedalaman lama, yaitu di situ ya teman kami ngobrol, makan bersama ya pasti dengan TNI, sehingga lebih akrab lagi kalau kita di pos. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat untuk situasi ini tetap aman, aman di dalam sendiri, bahkan gangguan dari luar itu, terutama di perbatasan itu, saya bukan menjamin 100% tidak. Pastikan ya namanya kita ini manusia, walaupun kita sudah seahli apapun, pasti ada punya kekurangan.
1: Betul.
0: Tapi kami tetap dengan kekurangan itu, ya kami belajar terus. Belajar untuk bagaimana ya, kita merangkul masyarakat ini, sehingga kita sama-sama menjaga keamanan. Karena keamanan ini bukan hanya tanggung jawab polisi saja. Bukan tanggung jawab pihak keamanan TNI dan Polri, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau ini kita semua menjadi tanggung jawab atau kewajiban, berarti saya yakin Merauke-nya aman. Karena tadi saya sudah di awal menyampaikan bahwa kita mulai dari RT, kemudian RW, kemudian sampai dengan kelurahan. Ya, terutama di RT itu yang saya sampaikan bahwa kalau di salah satu RT itu RT mencanangkan bahwa oh RT ini kami bebas narkoba, bebas miras. Nah, mungkin yang lain juga bisa mengikuti. Nah, ya saya yakin mungkin ada, tapi ya mungkin tidak terlalu. Karena itu tadi saya sampaikan miras ini yang mendominasi. Yang pertama mungkin karena ancaman hukumannya ya ringan. Yang kedua karena memang kebutuhan ya masyarakat yang ada. Nah, yang ketiga mungkin karena kita ini terutama di lingkungan kurang peduli terhadap itu, akhirnya masih muncul terus, masih muncul terus. Tapi kalau kita sama-sama peduli, ya bisa kita atasi.
1: Baik, itu upaya preventif dan juga tentunya kolaborasi yang terus diciptakan ya oleh Polres Merauke. Sedikit nih Pak, berkaitan dengan permasalahan kasus perempuan dan anak di Merauke sendiri. Untuk saat ini persentasenya berapa nih Pak? Atau mungkin ada hal-hal terbaru yang belum kita ketahui Pak? Atau aman-aman saja?
0: Ya, kalau saat ini masalah perempuan dan anak itu sampai bulan Januari sampai bulan Mei ini ada 11 kasus, tapi sudah ditangani. Kemudian ada kaitannya juga Mbak Desi, kalau kita lihat ada 11, mungkin sampai muncul ke pengadilan mungkin ya, satu atau dua, karena kita lebih utamakan kita punya restorative justice, RJ itu. Penyelesaian kasus di luar pengadilan, ya selesaikan secara kekeluargaan itu. Itu kita harus wajib. Nah, kalau di polisi itu umpama ada dua permasalahan. Kecuali kasus-kasus yang memang jadi atensi. Kasus korupsi tidak mungkin. Okay. Ya. Kasus-kasus narkoba, judi tidak mungkin. Itu kita RJ. Kalau kasus pembunuhan, itu di daerah lain hampir tidak bisa. Tapi kalau untuk di Papua, kita masih bisa untuk RJ. Okay. Nah, selesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Kalau di Papua ini pengalaman saya di Polsek itu, ketika ada dua kelompok ini bertikai, lalu kemudian mungkin satu korban, nah, terus pada saat itu ada yang mungkin emosi, ya tetap kita penanganan. Ketika nanti sudah sampai di kantor polisi, kita menawarkan ya untuk bisa diselesaikan. Kadang-kadang pada saat-saat itu mereka enggak mau. Nah, nanti setelah proses berjalan, itu bisa terjadi, kita sudah amankan si A ini, keluarga si A dan si B di kampung itu tidak akan aman. Akhirnya harus dia dikeluarkan, karena kita menyelesaikan masalah tanpa ada masalah baru. Okay, nah, sehingga kita harus ambil langkah, oh kalau begitu kita duduk ya penyelesaian. Jadi RJ ini kalau di Papua ini bukan baru sebelum undang-undang itu ada, sudah dari dulu. Kita lebih utamakan kekeluargaan. Ya, sehingga kita menyelesaikan masalah ini tidak ada timbul masalah baru lagi. Contohnya seperti di Senggo itu kalau kita atau di Mapi, kita bawa keluarga masuk di sini, selama keluarga itu dia ditahan di sini, di sana tidak akan aman. Betul. Pasti yang satu bilang, gara-gara kamu nih, saya punya suami, saya punya anak, atau saya punya bapak ini, dia masuk lembaga. Nah, padahal itu sama-sama keluarga. Akhirnya kita harus bijak betul. Kita tidak lihat, tidak bisa lihat hanya penegakan hukum, tapi kita harus lihat dampak ekonominya, sosialnya, kemanusiaannya. Ekonominya kalau umpama bapaknya kita sudah tahan, anaknya ini kira-kira siapa yang kasih makan, istrinya, itu. Kita harus lihat banyak sisi. Okay. Sehingga itu yang kita tawarkan ke mereka dan alhamdulillah bisa berjalan, berjalan baik. Dan itu mereka tetap terima dengan mungkin penyelesaian adat yang ada di daerah tersebut. Kira-kira demikian.
1: Iya, itu terkait dengan teknis di lapangan ya, yang dilakukan oleh Polres Merauke ketika menangani salah satu kasus ataupun ya semua kasus ya. Jadi harus dilihat dari segala aspek. Tidak hanya titik poinnya adalah masalah tuntas begitu ya Pak ya. Oke, baik. Di akhir nih Pak ya, berkaitan juga dengan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional ya, diperingati tanggal 20 Mei. Nah, kita ketahui juga bahwa kasus-kasus yang terjadi ini masih juga didominan oleh anak muda. Baik, ini terkait dengan edukasi dan juga partisipasi publik, harapannya dari Bapak sendiri terkait dengan permasalahan yang kita sedang bahas untuk pagi hari ini Pak. Untuk momen kita peringatan Hari Kebangkitan Nasional Pak, silakan.
0: Ya kalau terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, ya mungkin Mbak Desi, ya kita nih boleh kita harus bangkit. Sebenarnya sudah bangkit sudah dari tahun berapa yang lalu. Nah, tapi untuk kita melanjutkan kebangkitan itu berat, ya tuh, ya seperti kita merdeka lah tuh, begitu itu kita proklamasikan untuk kemerdekaan itu. Ya mungkin ada agak muda pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi melanjutkan kemerdekaan ini berat. Kita mengisi dengan hal-hal sama dengan kebangkitannya. Ya ada hal-hal yang baik seperti dua malam ini dilakukan Provinsi Papua Selatan di Mandala itu tentang festival band itu. Ini salah satu kegiatan yang baik juga. Selain dari festival band, musisi, karena saya lihat dari malam saya ada duduk sekitar tujuh kelompok yang ada di, sebenarnya sembilan, delapan kelompok yang ada di kota Merauke ini, termasuk saya menyampaikan himbauan terkait dengan himbauan-himbauan keamanan Kamtibmas. Orang mengatakan atau orang mendengar bahwa, oh ini gudang arang, takut kita. Oh ini belakang rumah sakit, takut. Ternyata di dalam itu ada intan-intan berlian, ada generasi yang luar biasa. Di belakang rumah sakit ada grup band, di pintu air ada grup band, di Amperalium ada grup band, di Buti ada, di Kudamati ada grup band. Dan semalam saya kumpul mereka semua. Dan alhamdulillah, oh ternyata ada juga orang-orang yang memang bukan seperti image kita, oh di belakang rumah sakit Kudamati seperti ini, tidak. Dan luar biasa mereka itu, cuman mereka punya keluhan begini, Pak, kami ini sebenarnya punya bakat banyak, cuma tempatnya kami. Mudah-mudahan ke depan saya menyampaikan, dan semalam juga ada titipan dari Bapak Kapolres untuk menyampaikan tali asih buat mereka. Sangat respon benar. Ya mungkin ke depan kalau ada seperti ini, kita mungkin dari instansi lain, contohnya seperti RRI, mungkin Polres, ini kan ada sembilan ini. Oh, Polres bisa melihat, oh ada salah satu kita ambil untuk kita asuh bina mereka, kalau kita ada grup band. Saya yakin berapa instansi ini bisa. Sehingga mereka itu, dia tidak tumbuh sendiri, tapi begitu dia sudah ada bibit-bibit ini, tinggal bagaimana kita menjadi orang tua asuh buat mereka, sehingga kita bisa kembangkan potensi ini. Sehingga itu menjadi salah satunya kita menggalang tentang Kamtibmas. Selain dari olahraga, kesenian juga luar biasa untuk di Papua ini.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini, dan nanti kita akan jumpa lagi ya di Rabu depan Pak dengan permasalahan yang berbeda, tetapi pasti semua masih dengan menuju ke sit kambing masih apa ya, untuk tetap aman di wilayah hukum Polres Merauke. Terima kasih banyak untuk AKP Irwanto Sawal SH, Kabak Ops Polres Merauke yang sudah hadir, dan juga tentunya Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di hari Rabu depan dalam program acara Patroli Udara. Selamat pagi.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Ya, RRI. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR, membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat